0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi, berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi, pertama, jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025, tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people-centered approach, atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tangga bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh...
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila gitu ya, sesi kedua ini. Tadi sesi pertama kita udah ngobrol-ngobrol banyak sekali gitu Sobat Bahana tentang kereta ataupun alat transportasi favorit masyarakat di akhir-akhir ini gitu. Nah, tadi Bila juga udah cerita beberapa pengalaman, kelebihan, dan mungkin keefisiensian gitu, kenapa kereta bisa jadi alat transportasi favorit ya Sobat Bahana. Nah, tapi selain itu Sobat Bahana, Bila jadi kepikiran gitu, kenapa zaman dulu itu gak setinggi ini gitu peminatan ataupun orang yang mungkin sering liburan naik kereta gitu Sobat Bahana. Khususnya kereta ini kan di untuk operasikan untuk berbagai kalangan usia ya Sobat Bahana, tidak dibatasi gitu Sobat Bahana. Nah, zaman sekarang gitu gak hanya orang dewasa aja naik kereta, bahkan remaja-remaja itu juga sudah mulai gitu berliburan naik kereta tanpa bersama orang tuanya gitu Sobat Bahana. Kalau zaman dulu mungkin jarang ya Sobat Bahana, tapi zaman sekarang udah nggak bisa terhitung lagi gitu ya. Mau main dikit, ayo main keluar kota naik kereta gitu Sobat Bahana. Karena mungkin zaman sekarang tuh Sobat Bahana, dibanding zaman dulu, kereta itu zaman sekarang tiketnya mudah dipesan, jadi kita bisa pesan online juga gitu, nggak harus datang ke stasiun. Kalau zaman dulu mungkin harus datang ke stasiun, harus pesan langsung gitu Sobat Bahana. Kalau zaman sekarang mudah dipesan gitu tiketnya, di mana aja kapan aja kita bisa pesan gitu Sobat Bahana, lewat HP atau klik bayar udah kepesan gitu Sobat Bahana. Tapi kalau zaman dulu enggak ya Sobat Bahana. Nah, selain itu mungkin zaman sekarang fasilitasnya itu lebih nyaman ya Sobat Bahana. Pastinya berbeda dengan zaman dulu gitu. Zaman sekarang fasilitasnya lebih aman, mungkin ada AC-nya, kursinya lebih bagus, gerbongnya lebih bagus gitu ya Sobat Bahana, dibanding zaman dulu. Dan pastinya ini juga menarik gitu ya Sobat Bahana, menarik peminat ataupun naik kereta itu tersebut gitu. Kalau keretanya nyaman, mudah didapat tiketnya, terus habis itu aman lagi. Nah, itu siapa sih yang nggak memilih alat transportasi ini, apalagi untuk yang praktis-praktis aja gitu Sobat Bahana. Zaman sekarang teknologi makin berkembang gitu. Nah, ini mesti banyak sekali masyarakat yang memilih ya udah yang aman, yang praktis aja, yang ramah di kantong gitu Sobat Bahana. Nah, itu para remaja-remaja zaman sekarang nih nyarinya yang itu Sobat Bahana. Selain itu mungkin cocok juga untuk berbagai kalangan usia gitu Sobat Bahana. Jadi tidak ada aturan usianya. Ataupun Sobat Bahana tahu gak sih kalau biasanya orang tua itu gak tega Sobat Bahana kalau anaknya yang masih mungkin umur remaja gitu Sobat Bahana, kalau mau liburan sendiri di luar kota apalagi jauh gitu Sobat Bahana, masih gak tega ya Sobat Bahana, apalagi itu tanpa pengawasan orang dewasa gitu. Nah, kalau zaman sekarang orang tua itu tenang-tenang aja karena mungkin anaknya sudah bilang kalau transportasinya naik kereta gitu Sobat Bahana, menjadi lebih lega, lebih tenang gitu. Kalau aja transportasinya nggak kereta itu masih was-was gimana gitu Sobat Bahana, bahkan hampir tidak boleh karena Sobat Bahana. Nah, kayak gitu Sobat Bahana bisa berpengaruh kepada izin orang tua juga, bagaimana orang tua itu setuju atau tidak anaknya keluar kota gitu Sobat Bahana, apalagi tanpa orang dewasa gitu. Nah, itu juga bisa menjadi keuntungan atau kelebihan kereta zaman sekarang ya Sobat Bahana. Kalau zaman dulu mesti nggak seperti itu gitu. Nah, selain itu ada mungkin kereta itu selain aman, nyaman, itu juga tepat waktu, tidak ada macet ya Sobat Bahana. Karena satu jalur terus berangkatnya harus sesuai jadwal gitu Sobat Bahana. Kalau nggak datang ya udah ditinggal gitu. Kalau zaman dulu ada juga yang nggak kereta Sobat Bahana, tapi tunggu-tungguan gitu Sobat Bahana kalau belum datang. Nah, nggak bakal seperti itu karena nggak ada macet juga Sobat Bahana. Jadi tepat waktu, habis itu tidak ada kendala waktu gitu ya Sobat Bahana. Dan minim kecelakaan juga Sobat Bahana, minim laka juga gitu. Jadi orang tua bisa tenang, yang naik juga nyaman gitu. Nah Sobat Bahana sendiri kalau punya pengalaman ataupun Sobat Bahana sebagai orang tua yang putra-putrinya udah mulai lirik-lirik liburan nih Sobat Bahana, nah bisa jadi referensi ya kalau putra-putri yang mau liburan ke luar kota gitu, bisa disaranin aja naik kereta aja gitu ya. Karena mungkin bisa menghemat waktu, menghemat dompet, dan bisa menjadikan hati orang tua tuh tenang Sobat Bahana. Nah gitu. Nah Sobat Bahana semua yang punya opini atau pendapat gitu, mau cerita juga boleh banget langsung aja di 0856345454545 gitu. Nah, Bila udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu ya, Sampai ini udah jam 7 lebih seperempat ya Sobat Bahana. Masih ada waktu sekitar 45 menit gitu buat Bila nemenin Sobat Bahana semua. Jadi buat Sobat Bahana yang mau cerita atau calling-calling langsung sama Bila, boleh banget ya di 0865 634545 45.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras, jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Yang udah namanya Sobat Bahana dari tadi gitu ya, masih ada waktu buat Sobat Bahana yang mau cerita-cerita sama Bila di pagi hari ini gitu ya, boleh banget. Bila setia nunggu Sobat Bahana sampai nanti jam 8, berhubung ini masih setelah 8 Sobat Bahana, ya ada waktu sekitar 30 menitan gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini tadi Bila udah ngobrol-ngobrol banyak sekali tentang kereta ya Sobat Bahana, bagaimana kenyamanan kita saat naik kereta, bagaimana kereta tersebut itu sekarang menjadi favorit masyarakat dibanding zaman dulu gitu Sobat Bahana. Entah itu tiket yang mudah didapat gitu, media sosial yang semakin pesat berkembang, karena itu kita semua tahu gitu naik kereta itu ternyata nyaman ya. Kalau zaman dulu sekedar naik kereta udah Sobat Bahana, kalau zaman sekarang banyak sekali yang mereview ataupun bilang di media sosial tuh kalau naik kereta itu nyaman, kalau naik kereta itu gimana-gimana kayak gitu Sobat Bahana. Jadi dapat Sobat Bahana semuanya itu bisa kan di-share di media sosial kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu enggak nih Sobat Bahana. Jadi itu juga bisa jadi pengaruh gitu kenapa kereta bisa jadi alat transportasi favorit gitu di zaman sekarang ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, selain tadi yang Mila udah bahas nih, banyak sekali ya tadi, selain perjalanan lebih nyaman, aman, santai juga Sobat Bahana. Jadi gak perlu mikir, biasanya orang kalau liburan tuh Sobat Bahana pulang-pulang kan capek nih Sobat Bahana. Bahkan ada juga yang baru berangkat gitu Sobat Bahana, dulu udah ngerasain capek di perjalanan, entah itu gak bisa tidur, atau itu harus nyetir, atau itu emang capek itu Sobat Bahana. Jadi belum sampai tempat, mungkin mau ke pantai, belum sampai pantainya tuh Sobat Bahana udah ngerasa capek. Saat di pantai, waduh habis tuh energi. Nah kalau naik kereta Sobat Bahana nih, ada satu keuntungan, jadi kita bisa tidur di jalan, bisa menikmati perjalanan dengan duduk aman, nyaman itu Sobat Bahana. Tidak perlu memikirkan, aduh capeknya kayak apa, enggak nih Sobat Bahana. Jadi bisa aja gitu, nanti ini bisa menghemat energi juga ya Sobat Bahana, kalau kita sampai tempat tujuan atau tempat wisata gitu ya. Jadi lebih refreshingnya terasa gitu Sobat Bahana, energi masih ada gitu ya untuk bermain-main ataupun berfoto-foto gitu Sobat Bahana. Nah itu juga yang biasanya diincar sama bunda-bunda gitu ya, kalau di tempat wisata berfoto-foto gitu. Jadi bunda-bunda harus menyimpan energinya gitu untuk di perjalanan, biar nanti saat di tempat wisata atau tempat liburan gitu ya, bisa banget puas-puasin deh di sana gitu. Nah selain lebih aman, nyaman, santai gitu, tidak capek saat sampai di tujuan ya Sobat Bahana. Karena biasanya emang orang yang tipe di perjalanan jauh itu biasanya cenderung capek itu banyak sekali Bila bahkan merasakan ya Sobat Bahana. Kalau naik mobil pribadi gitu ya, mau ke perjalanan jauh, waduh itu rasanya capek banget, entah jalannya belok-belok ataupun macet ataupun intinya gak terlalu nyaman lah Sobat Bahana. Nah itu juga bisa menjadi pengaruh kenapa kereta itu menjadi alat transportasi favorit di zaman sekarang gitu ya Sobat Bahana. Nah tidak pusing juga Sobat Bahana kalau di kereta, tidak pusing mikir parkir ya. Kadang kalau kita mau ke suatu tempat, suatu kota deh Sobat Bahana, itu mau ke tempat liburan beberapa gitu, 1, 2, 3 gitu. Nah kita entah perjalanannya, entah parkirnya kesana kesini gitu Sobat Bahana. Kalau naik kereta mungkin setelah dari stasiun kita mau ke tempat itu, kita bisa naik ojek online gitu Sobat Bahana. Itu cuman membayar ojeknya aja gitu ya, gak bayar parkirnya lagi gitu. Kadang kan kalau kita bawa mobil pribadi, bahkan biaya parkir pun Sobat Bahana di tempat liburan itu kadang melebihi batas ya Sobat Bahana. Kadang ada yang lebih mahal gitu ya. Ya kita juga gak bisa protes Sobat Bahana, karena memang itu mata pencarian orang warga di sekitar situ ya Sobat Bahana. Kita sebagai pendatang gitu ya harus menerima gitu Sobat Bahana. Tapi kalau mungkin nggak parkir Sobat Bahana, bisa menghemat separuh dari biaya parkir tersebut untuk membayar ojek online kayak gitu Sobat Bahana. Itu juga bisa jadi strategi kalau mau liburan ini, kalau ada budget segini ya Sobat Bahana, kita harus membagi naik ini makan ini Sobat Bahana kayak gitu. Jadi biar liburannya tenang, aman, nyaman ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya yang punya pengalaman naik kereta nih, Bila tungguin ya Sobat Bahana di 0856 3454545. Apakah pengalaman lucu atau pengalaman yang
agak sedikit dramatis gitu sobat Bahana, pengalaman rebutan kursi kah atau pengalaman bagaimana, boleh banget di share di 085-6345-4545 gitu ya sobat Bahana. Nah sobat Bahana, bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, pasti nanti akan mengajak sobat Bahana semuanya ngobrol-ngobrol seru lagi gitu ya, berhubung masih ada waktu nih.

Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial.

0: sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi bikin Ana makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
1: Dit, Dito.
2: Apaan sih, Pak?
1: Kamu gagal SNBT gak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila yang udah namanya Sobat Bana dari jam 6 tadi sampai ini jam 7 lebih 40-an gitu Sobat Bana. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya Sobat Bana buat bersama Bila di pagi hari di ajang ngopi spesial ini gitu. Nah Sobat Bana, tadi kan udah bahas banyak sekali gitu Sobat Bana. Kita ngobrol-ngobrol tentang kereta gitu. Waduh, pagi hari ini udah bahas tentang kereta aja. Ini bikin Bila tiba-tiba juga pengen liburan nih Sobat Bana. Gimana ya, biar Bila juga punya liburan semester ya Sobat Bana. Semuanya masih sekolah-sekolah nih, juga pengen gitu liburan semester kayak dulu Sobat Bana. Tapi Bila itu agak sedikit menyesal Sobat Bana, kalau dulu itu liburan semester gak pernah kemana-mana gitu ya. Giliran sekarang, anak zaman sekarang liburan semester, waduh, luar kota Sobat Bana. Dulu gak pernah gitu ya, Bila waktu liburan semester itu main-main sama teman paling juga di sekitar Ngawi gitu Sobat Bana. Kalau zaman sekarang, waduh, di luar Ngawi semuanya. Nah itu juga ada juga Sobat Bana, dulu waktu pertama kali, bukan pertama sih Sobat Bana, tapi awal-awal kereta itu booming gitu Sobat Bana di media sosial, atau banyak sekali yang orang yang berminat atau tinggi gitu minatnya untuk naik kereta gitu Sobat Bana. Ada juga yang cuma naik kereta itu bisa menjadi liburan. Jadi gak mau kemana-mana, cuma mau naik kereta aja gitu. Bila juga pernah menjumpai konten seperti itu Sobat Bana. Jadi gak harus liburan ke tempat wisata gitu, naik kereta gak harus gitu. Bahkan naik kereta juga bisa menjadi liburan gitu ya Sobat Bana, berhubung emang nyaman, aman gitu Sobat Bana. Dan itu bisa menjadi momen gitu buat kita ngobrol, buat kita nikmati pengandangan gitu. Apalagi buat sama orang tersayang gitu Sobat Bana, yang lagi sama pasangannya yang mau ngobrol lama, terus vibesnya itu berjalan gitu Sobat Bana. Boh, pas banget ini naik kereta aja gitu, daripada naik motor ya Sobat Bana, panas-panas kehujan-kehujanan gitu ya, perjalanan jauh gitu. Nah naik kereta aja Sobat Bana, bisa ngobrol-ngobrol seru sama pasangannya gitu ya. Nah ini juga dulu Bila pernah lihat komen kalau liburan naik kereta, udah habis naik terus sampai stasiun selanjutnya pesen tiket lagi pulang gitu Sobat Bana. Nah itu sederhana Sobat Bana, tapi dulu Bila ya bisa. Waktu Bila remaja dulu Sobat Bana, waktu liburan semester gak pernah dibolehin gitu ya Sobat Bana. Apalagi dibanding orang tua zaman sekarang tuh, waduh, anaknya kemana aja boleh asal emang aman sama nyaman. Jadi kereta bisa jadi pilihan terbaik atau bisa jadi transportasi favorit juga buat Sobat Bana semuanya yang mau liburan aman, nyaman, praktis, family friendly. Terus habis itu bisa jadi momen yang pas gitu ya buat Sobat Bana yang mau liburan sama pasangannya, bisa sama bestie-bestinya, ataupun home time sendiri Sobat Bana. Ini juga bisa Sobat Bana, buat Sobat Bana semua yang gak terlalu suka gitu ya liburan ataupun perjalanan jauh bersama orang-orang, ataupun lebih milih pengen me time gitu Sobat Bana, bisa banget naik kereta aja duduk sendiri, habis itu menikmati pelajaran, dengerin menikmati perjalanan, dengerin musik, habis itu tenang gitu Sobat Bana suasananya. Bila jadi pengen nih, aduh, meracuni banget ya Sobat Bana. Buat Sobat Bana yang belum ngerencanain liburan, ayo segera ngerencanain liburan biar gak wacana gitu ya. Sebentar lagi liburan semester gitu Sobat Bana. Dan kalau menurut Tela Internasional, liburan ini lebih panjang ya Sobat Bana, jadi bisa menikmati waktunya lebih panjang juga gitu. Nah Sobat Bana yang mau spill liburan kemana aja, boleh banget di 085634545545. Atau yang mau cerita bisa banget jadi referensi buat Sobat Bana yang lain nih yang mau liburan juga, langsung aja gitu. Yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget di 085634545545 gitu. Nah Sobat Bana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastinya nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Bana semuanya.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo ya, mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah, tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih, jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah gitu ya aja ngopi spesial di pagi hari ini bersama Bila. Bila udah namanya Sobat Bahana semuanya dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8 gitu. Nah tadi kita udah ngobrol banyak sekali ya Sobat Bahana tentang topik hari ini, yaitu tentang kereta yang menjadi transportasi favorit gitu ya Sobat Bahana. Banyak sekali kelebihan dan mungkin keuntungan-keuntungan kenapa kita bisa naik kereta dengan aman, nyaman, dan santai gitu Sobat Bahana, dan family friendly banget gitu buat kita semua yang ingin perjalanan jauh dan bersama keluarga atau sama bestie-bestie atau pasangan gitu ya Sobat Bahana. Bisa menjadi momen yang pas gitu ya buat family time ataupun mau ngobrol bersama orang tersayang gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, berakhir sudah ya gitu Bila di pagi hari ini namanya Sobat Bahana semuanya. Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Koma 5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Tak lagi berupa barang, bansos ini bakal cair tunai 5,4 juta rupiah per orang. Sobat Bahana, Presiden Prabowo Subianto ini sudah menyiapkan skema bantuan sosial atau bansos yang disalurkan dalam bentuk uang tunai. Sobat Bahana, kedepannya subsidi nanti tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan melalui transfer tunai yang langsung dikirim kepada penerima dengan nilai rata-rata mencapai 5,4 juta rupiah per orang. Sobat Bahana, Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan, pemerintah berencana untuk mengubah mekanisme penyaluran subsidi agar langsung diterima oleh masyarakat yang berhak. Subsidi nantinya tidak akan lagi berupa barang, tetapi Sobat Bahana nantinya akan dibayar tunai langsung kepada para penerima manfaat. Dan rata-rata Sobat Bahana bansos itu dengan cash transfer 5,4 juta rupiah per orang. Sobat Bahana Luhut juga menjelaskan pemerintah saat ini juga terus mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, penggunaan AI ini akan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data nasional guna memastikan berbagai program bantuan pemerintah ini bisa disalurkan secara tepat sasaran. Dan Sobat Bahana, salah satu langkah yang akan diterapkan adalah mengubah sistem subsidi yang sebelumnya berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. Sobat Bahana, selain untuk mendukung program bansos, sistem data tunggal berbasis AI nantinya juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, dan pemerintah menilai teknologi ini mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai profil para pelaku usaha dan sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan ini nantinya akan bisa dilakukan secara akurat. Mika Jelas Informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus Bat Koma 5 FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Ban, apa kabar? Mudah-mudahan pagi hari ini bisa diawali dengan penuh semangat. Kemudian moodnya juga udah terbentuk dengan baik dan positif gitu ya, untuk bisa melakukan semua aktivitas hari ini. Tapi kalaupun masih butuh suntikan semangat, gak usah khawatir nih, Dira Bana udah siap banget menemani kamu di Ngopi Spesial edisi hari ini Sobat Bana di Kamis 11 Juni gitu. Hey, Ngopi Spesial yang bisa dinikmati 2 jam ya bareng Lila sampai jam 10 pagi. Seperti biasa, satu topik yang kita hadirkan untuk bisa kita obrolin bareng. Ini udah bisa lo kasih tanggapan atau komennya gitu Sobat Bana. Pagi ini gitu ya. Ini kan banyak nih beberapa kali libur panjang. Terus ini juga menjelang libur kenaikan kelas gitu ya Sobat Bana. Udah ulangan, tinggal menanti rapot dan liburan. Nah udah pasti yang namanya liburan ini jadi agenda banyak orang gitu. Dan salah satu transportasi yang paling banyak diminati adalah menggunakan kereta gitu Sobat Bana. Nah, kita mau tahu nih Sobat Bana, kalau lagi liburan, apalagi libur panjang kan makin sering tuh gitu ya, kenapa kereta jadi transportasi favorit? Nah, menurut kamu itu karena apa gitu? Kita tunggu nih kamu komennya atau pendapatnya di sini. Silakan bisa di-share. Dan udah pasti juga selain kasih tanggapan atau pendapatnya untuk topik hari ini, kita juga tunggu informasi-informasi dari Sobat Bana gitu ya. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa banget kasih infonya ke Ngopi Spesial. Dan satu lagi yang bakal hadir di Ngopi Spesial ini, beberapa catatan sejarah, momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 11 Juni. Yang terjadi setiap harinya berarti tanggal ini tanggal 11 Juni. Makanya jangan kemana-mana. Apapun aktivitasnya, pastikan dong untuk bisa terus gabung di 104,5 FM. Streaming juga bisa banget ya di www.bahanefmngawi.com dan di radio visualnya Bahana di aplikasi Xspace Radio.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 104,5 FM Bahannya Radio. Sobat Bahannya, kemarin kan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru untuk harga BBM terutama yang non-subsidi. Dan salah satu yang menjadi sorotan itu adalah naiknya harga Pertamax gitu ya. Yang katanya sih Sobat Bahannya memang gak bisa ditahan lagi untuk gak naik gitu loh. Nah Sobat Bahannya, ini per 10 Juni kemarin ya, harga Pertamax atau RON 92 ini menjadi Rp16.250 per liternya. Dan sejumlah akademisi kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Pertamax ini Sobat Bahannya dinilai merupakan langkah realistis gitu ya, di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global. Jadi kebijakan pemerintah ini realistis gitu ya, dinilai sebagai langkah yang realistis gitu. Misalnya pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi Sobat Bahannya yang menilai kalau penyesuaian harga ini pada dasarnya memang mengikuti karakter Pertamax ya, sebagai BBM non subsidi yang memang ditentukan oleh mekanisme pasar dan juga sudah lebih dulu sih sebenarnya diterapkan di berbagai negara yang lain gitu Sobat Bahannya. Jadi pemerintah yang sebelumnya menahan-nahan gitu ya, nggak menaikkan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk bisa meredam dampak ekonomi masyarakat, tapi ini seiring meningkatnya beban kompensasi yang mesti dibayarkan kepada Pertamina Sobat Bahannya, ya mau gak mau kebijakan itu harus diambil gitu ya, menaikkan harga Pertamax sekarang menjadi Rp16.250 per liternya. Nah, gimana kondisinya di lapangan? Kalau kemarin bukan kemarin sih, hari apa itu sempat gak bisa dapat Pertalite gitu ya. Oh ya, kemarin sore kalau gak salah ya, di salah satu SPBU gitu adanya ada Pertamax. Nah gimana pagi hari ini mungkin bisa kasih informasinya juga nih di sini Sobat Bahannya ya. Silahkan deh bisa kasih infonya di 0856345445. Oh ya, informasi apapun yang terjadi sekitar kamu juga bisa banget loh kasih infonya ke sini. Situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Nah langsung aja kirim infonya. Kalau punya videonya apalagi gitu ya, bisa nih dikirim ke 0856345445. Nah Sobat Bahannya, naiknya harga Pertamax apakah ini nantinya juga akan mempengaruhi mobilitas yang mau liburan gitu? Tapi kalau ngomongin soal moda transportasi untuk liburan ya, ini kan menjelang liburan bentar lagi gitu kan, untuk anak-anak sekolah udah pasti mungkin setahun sekali diajak nih liburan sama keluarga, atau mungkin mau liburan juga sama teman-teman boleh. Salah satu yang jadi favorit moda transportasinya adalah kereta api gitu. Kira-kira kenapa ya Sobat Bahannya kereta api ini menjadi transportasi favorit saat liburan gitu? Mungkin bisa kasih ceritanya di sini gitu, pengalamannya gimana naik kereta api seperti itu ya. Silakan deh kirim ke 0856345445. Kita tungguin, kita kumpulin dulu, ntar kita bakal bahas khusus di sesi yang kedua Dan kalau mau ngobrol langsung nanti kita buka kesempatannya di sesi yang kedua ya. Sementara sekarang kita mau ini juga sih apa namanya, kasih juga beberapa info catatan sejarah atau peristiwa penting yang terjadi di hari ini sebuat benar di tanggal 11 Juni. Baik itu peristiwa yang terjadi di tanah air ataupun juga beberapa momen bersejarah yang terjadi di negara-negara lain gitu. Baik Sobat Bana, apa namanya, kita mulai perjalanan sejarah kita hari ini dengan dijatuhkannya hukuman mati bagi 8 tokoh militer Soviet ya. Ini di tanggal 11 Juni 1937 Sobat Bana. Marskal Soviet ini ada Mikhail Tukhachevsky, kemudian sama juga sejumlah petinggi militer yang lain, tentara merah gitu, petinggi lain tentara merah ya. Ini diadili dalam kasus yang dikenal sebagai organisasi militer anti-Soviet Trotskyis gitu. Mereka ini dituduh melakukan pengkhianatan dan bekerja sama dengan Jerman Nazi. Sebenarnya salah satu tokoh yang terseret juga dalam kasus ini adalah Jan Gamamik ya. Tetapi dia ini memutuskan bunuh diri sebelum persidangan berlangsung gitu. Sementara Tukhachevsky dan juga 7 terdakwa lainnya ini kemudian dijatuhi hukuman mati di tanggal 11 Juni 1937. Itu adalah salah satu catatan sejarah yang mendunia juga. Dan ada apa lagi di tanggal 11 Juni? Pokoknya tungguin di sini di ngopi spesial. Tapi jangan lupa juga dong kasih info-infonya juga, terus kasih tanggapan atau pendapatnya ya. Silakan deh, udah dibukanya lebar banget gitu Sobat Bana di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X Space Radio.

0: Iki lagu nggak awakmu lo ya. Sumpah nggak awak. Nyapa tau mesti kok nesu nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, oh, nek kangen.
1: Aku pengen waktu gua.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
7: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
8: Ah, ngerayu ya?
7: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
8: Mau nambah lagi?
7: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
8: Ini loh mas, dikasih bawang.
1: Hah? Bambang?
8: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,4 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Baik Sobat Bana, kita masih punya banyak waktu nih untuk menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Berarti masih banyak kesempatan juga dong untuk Sobat Bana bisa dapat lagi info catatan sejarah, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya. Dan jangan lupa juga dong kasih tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Apa nih, kereta api itu tetap menjadi udah transportasi favorit saat berlibur panjang gitu Sobat Bana. Kan liburan libur panjang makin sering ya, long weekendnya makin sering. Dan ini juga mau ini jelang liburan juga anak-anak sekolah gitu. Kira-kira kenapa nih Sobat Bana kereta api itu menjadi transportasi favorit? Nah, kita tunggu di sini di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan juga di radio visualnya Bana ya. Ini melalui aplikasi Express Radio. Sobat Bana, salah satu dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sudah menembus Rp18.000 per dolar ya. Ini adalah naiknya harga kedelai. Dan tentu saja ini juga berimbas pada para pengrajin tempe dan juga tahu gitu Sobat Bana. Nah, makanya diberikan subsidi kedelai untuk bisa menjaga stabilitas harga gitu ya. Ini pemerintah Sobat Bana sudah mengumumkan pemberian subsidi kedelai dengan anggaran mencapai 500 miliar rupiah nih Sobat Bana di Selasa 9 Juni lalu. Ini untuk menjaga stabilitas harga kedelai sekaligus juga tujuannya untuk melindungi keberlangsungan para usaha para pengrajin tempe tahu gitu ya di tengah-tengah ketidakpastian global gitu Sobat Bana. Kenapa perlu subsidi? Karena kedelai ini hampir seluruhnya masih bergantung kepada impor. Terus pelemahan nilai tukar rupiah juga ya yang melambungkan harga kedelai. Dan kenaikan harga kedelai ini Sobat Bana memberatkan para pengusaha tahu tempe.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan. News.

0: Press News.
1: FM Bana Radio Sobat Bana, gratis nobar Piala Dunia 2026 di Markas TNI se-Indonesia. Sobat Bana, TNI mengajak masyarakat untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nobar atau nonton bareng yang digelar di berbagai markas dan satuan TNI di seluruh Indonesia. Sobat Bana, program bertajuk Nobar Kebangsaan disiapkan sebagai sarana hiburan sekaligus juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Menurut Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, Sobat Bana, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun semangat nasionalisme dan juga memperkuat persatuan melalui momentum ajang sepak bola terbesar di dunia. Sobat Bana, kegiatan nobar kebangsaan ini akan digelar di berbagai satuan TNI di daerah, mulai dari Kodam, Koarmada, Koda, Kodau, kemudian Kopsud, Korem, Kodim, Lanal, Lanut, Koramil, hingga Posal. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesan

jangan lupa juga untuk ikutan melestarikan tradisi olahraga tradisional gitu. Nah, makanya jangan lupa nih hari Minggu ya, tanggal 14 Juni ini akan diadakan Festival Olahraga Tradisional 2026 di Alun-Alun Ngawi, Sobat Bana. Ini mulai dari jam 6 pagi gitu. Festival Olahraga Tradisional Pelajar Tingkat SD dan SLTP Sekabupaten Ngawi. Ada egrang, kemudian kubak sodor, bakia juga gitu ya. Ini di lapangan timur Alun-Alun Ngawi. Mungkin kalau generasi zaman sekarang gak kenal nih permainan macam gini. Makanya diajak dong nanti ya untuk nonton gitu Festival Olahraga Tradisional Pelajar Tingkat SD dan SLTP Sekabupaten Ngawi besok hari Minggu di Alun-Alun Timur mulai dari jam 6 pagi gitu, Sobat Bana. Oke, baik, kita kembali di Ngopi Spesial. Oh ya, kalau tadi sempat terputus nih tentang pemberian subsidi kedelai ya dari pemerintah untuk membantu para pengusaha tahu dan juga tempe, Sobat Bana. Ini untuk penyaluran subsidinya gitu ya. Nanti disubsidi itu disalurkan melalui Perum Bulog gitu. Nah, Perum Bulog ini menjual kedelai langsung ke pengusaha tahu tempe, bukan ke pasar umum. Nah, itu alurnya, Sobat Bana ya. Sementara untuk anggaran dan besaran subsidi ini disediakan anggaran 500 miliar rupiah. Dan besaran subsidi nantinya Rp2.000 per kilogram. Dan untuk tahap awal ini ada 250 ribu ton kedelai yang bakal disalurkan oleh Perum Bulog nih, Sobat Bana. Manfaatnya udah pasti banyak banget gitu. Bisa menjaga stabilitas harga bahan baku biar pengusaha tahu tempe ini tetap bisa berproduksi gitu. Kemudian memastikan harga produk pangan berbasis kedelai ini tetap dong terjangkau masyarakat, karena kita tahu tahu tempe juga merupakan favorit masyarakat karena ini merupakan sumber protein juga gitu ya. Nah, Sobat Bana, kalau harga rata-rata nasional kedelai impor ini memang ikut naik kan, imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah gitu. Kalau di bulan Maret ini Rp13.310 per kilogram, bulan April naik menjadi Rp13.477, dan bulan Mei kemarin mengalami kenaikan lagi menjadi Rp13.605 per kilogram gitu ya. Jadi pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan subsidi yang diharapkan bisa menjaga stabilitas harga kedelai agar tidak membebani para pelaku usaha tahu dan tempe, seperti itu. Baik, Sobat Bana, kita akan nengok lagi peristiwa penting yang terjadi di tanggal 11 Juni. Ini terbentuknya Komisi Indonesia Belanda, Sobat Bana. Ini tepatnya di 11 Juni 1964 ya. Sobat Bana, Komisi Bersama Indonesia dan Belanda ini dibentuk untuk menyelesaikan persoalan terkait Irian Barat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian New York gitu. Nah, pembentukan komisi ini menjadi bagian ya dari tindak lanjut yang mengatur proses penyerahan wilayah Papua Barat kepada Indonesia, yang secara resmi ini sudah kembali ke pangkuan Indonesia di 1 Mei 1963, Sobat Bana. 1 perjuangan gitu ya untuk mengembalikan Papua, Irian Barat saat itu namanya ke wilayah Indonesia kembali. Sebenarnya sih sudah diputuskan sejak 1 Mei 1963, tapi bentuk komisi bersamanya untuk mempercepat proses itu di 11 Juni 1963.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabenan berpari, apa nanggir jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
5: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
7: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
9: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
10: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, salah satu momen penting juga yang terjadi di tanggal 11 Juni ini adalah pembukaan Piala Dunia 2010 yang untuk pertama kalinya nih Sobat Bana digelar di benua Afrika gitu. Nah Sobat Bana, 11 Juni 2010 ajang Piala Dunia 2010 ini resmi dibuka di Afrika Selatan, dan sekali lagi ini menjadi Piala Dunia pertama gitu yang digelar di benua Afrika. Dan kenapa dipilih Afrika Selatan yang menjadi tuan rumah digelarnya Piala Dunia 2010? Tepatnya, Afrika Selatan ini sudah terpilih gitu jadi tuan rumah atau tempat penyelenggaraan Piala Dunia 2010 ini sudah sejak Mei 2004 karena berhasil mengungguli Maroko dan juga Mesir Sobat Bana dalam proses pemilihan yang khusus diperuntukkan bagi negara-negara Afrika ya. Baik Sobat Bana, ini juga lagi pada persiapan kan menjelang Piala Dunia 2026 sebentar lagi bakal digelar, mungkin udah pada punya jagoannya. Kira-kira negara mana nih yang bakal menjadi favorit untuk menjadi kandidat juara Piala Dunia 2026? Ya meskipun untuk para penggemar sepak bola yang ini mengidolakan Italia gitu ya, memang sudah beberapa periode di Piala Dunia ini tidak lagi bisa menikmati aksi dari timnas Italia karena nggak lolos gitu. Oke, tapi yang pasti tanpa kehadiran Italia dipastikan banyak tim-tim nasional ya, timnas-timnas di berbagai negara yang juga menduduki peringkat atas FIFA yang bakal berlaga di Piala Dunia 2026 dan bintang-bintangnya juga banyak banget. Jadi jangan sampai lewatin deh, terutama buat yang ini ya, yang apa namanya, yang suka sama bola. Dan tadi di seluruh satuan markas TNI di seluruh Indonesia juga bakal digelar nobar. Ini salah satu tujuannya untuk memperkuat ikatan antara TNI dan juga masyarakat. Baik, Sobat Buana, masih ada waktu 10 menit lagi. Dila mau ingetin lagi yang pagi hari ini mau ngobrolin topik hari ini bisa banget. Cuman kalau mau telepon langsung nanti di sesi yang kedua. Sementara Lila tampung dulu aja yang mau WA, yang mau ikutan di medsos atau di chatroomnya Bahana gitu. Untuk libur, untuk menikmati libur, apalagi sekarang kan di kalender tuh banyak tuh libur panjang, long weekend gitu ya, cuti bersamanya banyak sekali. Dan ini juga menjelang libur panjang anak-anak sekolah. Ini transportasi kereta api tetap menjadi favorit. Nah, kalau menurut kamu kira-kira kenapa ya jadi pilihan favorit untuk bisa berlibur? Silakan kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tungguin di ngopi spesial. Jadi silakan bisa kirim infonya, bisa kirim pendapatnya atau opininya dari sekarang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Sobat Banar, menikmati liburan, nah, transportasi atau moda transportasi kereta api ini menjadi favorit kamu. Bisa nih kasih komenmu di sini gitu ya, di Ngopi Spesial. Kita tunggu sesi yang kedua, kita bakal ngobrolin gitu ya. Jadi tetap gabung di sini di 104,5 FM Bahana Radio.
2: Lagi bagus.

104,5 FM Banyak Radio Sobat Banyak. Presiden FIFA sayangkan wasit Somalia Omar Attar ini gagal masuk Amerika Serikat. Sobat Banyak, Presiden FIFA Gianni Infantino menyayangkan kejadian yang menimpa wasit asal Somalia Omar Attar yang gagal masuk ke Amerika Serikat meskipun sudah tiba di negara itu lantaran aksesnya ditolak oleh otoritas setempat. Sobat Banyak, Infantino pun ini meminta semua pihak untuk tenang atas masalah itu dan meyakinkan FIFA tidak tinggal diam dan juga berupaya mencari jalan keluar terbaik dari masalah itu. Sobat Bana, selain Omar Attar, sebelumnya ini juga ada beberapa orang yang mulai dari fotografer, tim hingga supporter ini gagal masuk Amerika Serikat karena permintaan visanya ditolak. Sebelumnya dilaporkan Omar Attar yang menjadi wasit terbaik Konfederasi Sepak Bola Afrika 2025 dan calon wasit pertama Somalia yang memimpin pertandingan Piala Dunia ini tidak bisa masuk Amerika Serikat. Otoritas imigrasi di Bandar Udara Internasional Miami menganggap Attar tidak memenuhi syarat untuk berada dan beraktivitas di negara mereka. Omar Attar sendiri Sobat Bana menegaskan semua dokumennya lengkap meski Somalia adalah salah satu negara yang ada dalam daftar larangan perjalanan Amerika Serikat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi. Masih tetap nih barengan sama Lila ya, menikmati ngopi spesial pagi hari ini sobat Banar di edisi Kamis 11 Juni. Yang udah stay dari tadi, duh makasih banget. Yang barusan gabung di sini, welcome deh. Pada baik gitu ya, mudah-mudahan kabarnya pagi hari ini dan tetap semangat untuk bisa jalanin aktivitasnya gitu. Rezekinya juga lancar, mengalir deras gitu, amin. Tapi gak cuma lewat aja ya, gak cuma sekedar lewat aja gitu loh sobat Bana. Oke deh, seperti biasa di sesi yang kedua di ngopi spesial kita bakal ngobrolin khusus topik kita hari ini sobat Bana. Beberapa waktu terakhir kan kita sering ya menikmati libur panjang atau long weekend gitu. Sobat mana sih? Kalau Lila enggak ada namanya libur panjang. Oke, momen seperti ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk mudik, untuk berwisata, mengunjungi keluarga, atau sekedar jalan-jalan deh gitu, mencari sesuatu yang baru. Apalagi ini menjelang libur, musim libur sekolah gitu. Nah, kalau kita berbicara atau ngomongin soal perjalanan saat libur ya, sobat Bana, banyak yang bilang kereta api ini menjadi moda transportasi favorit gitu. Tiket sering habis jauh-jauh hari, stasiun juga ramai banget sama antrian penumpang. Terus perjalanan kereta juga dianggap lebih nyaman dibandingkan moda transportasi lain. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Libur panjang makin sering, apakah kereta api tetap menjadi transportasi favorit masyarakat? Kira-kira kenapa ya sobat Bana pilihannya justru naik kereta api gitu? Kita tunggu di sini nih, bisa juga cerita mungkin pengalamannya gitu. Mengapa pilih kereta api? Mungkin ada trauma kalau naik yang lain, atau mungkin ada alasan tersendiri. Silakan deh, sobat Bana, kita tunggu nih ya di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana, juga di radio visualnya Bana, di situ ada chat roomnya kan. Jadi sambil menikmati siaran live kita di sini, sobat Bana juga bisa banget ketik atau tulis komennya di chat room yang ada di situ ya. Nanti kita bakal angkat juga ngopi spesial. Tungguin aja sampai jam 10 pagi nanti.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana, yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat gitu ya. Salah satunya ini adalah kenaikan harga Pertamax gitu, penyesuaian harga bahan bakar minyak ya Pertamax nih Sobat Bana, yang sekarang naik menjadi Rp16.000 Rp16.350 gitu ya. Nah Sobat Bana, jadi naiknya ada 4.000-an gitu. Ini menjadi salah satu topik yang lagi banyak dibicarakan oleh masyarakat dan menjadi informasi yang paling banyak dibaca juga nih Sobat Bana oleh para netizen gitu ya. Karena perubahan harga BBM udah pasti tidak hanya mempengaruhi biaya perjalanan pribadi, biaya perjalanan pribadi, tapi juga dampak pada pengeluaran rumah tangga, kemudian aktivitas usaha juga yang bergantung pada kendaraan gitu Sobat Bana ya. Meskipun untuk harga Pertalite ini memang masih dalam masih sama gitu, tetap nggak mengalami penaikan Rp10.000 per liter gitu. Nah, kenaikan harga BBM ternyata berdampak juga nih pada antrian kendaraan yang pingin ini mengisi bahan bakar Pertalite gitu. Ini tadi ada Sobat Bana juga sih yang kasih informasi tadi malam, bahkan antriannya sampai panjang sampai malam gitu ya. Antriannya panjang sampai malam. Nah, gimana pagi hari ini mungkin bisa kasih informasinya juga di SPBU di dekat Sobat Bana mungkin, atau mungkin juga lagi mau ngisi Pertalite, gimana? Masih amankah? Silakan bagi informasinya di sini juga ya. Oke, Sobat Bana, ini untuk sekarang menjadi ini Rp16.250 per liter gitu kenaikan harganya, dan ternyata kenaikan harga di SPBU Pertamina ini juga diikuti oleh sejumlah SPBU swasta ya, yang juga turut menyesuaikan harga produk sekelas gitu Sobat Bana. Nah, harga BP92 nih Sobat Bana, kini dipasarkan Rp16.670 Rp16.670 per liter ya. Sementara untuk Vivo 92 yang dijual oleh Vivo ini juga berada di level yang sama Sobat Bana, Rp16.670 per liter di SPBU swasta ya. Untuk produk dengan nilai oktan lebih tinggi, BP Ultimate dan Revo 95 kini dibanderol Rp17.240 per liter. Adapun Pertamax Green 95 yang dipasarkan Pertamina dijual Rp17.000 per liter. Dan Sobat Bana, lagi ini juga diikuti, kenaikan harga ini juga diikuti oleh SPBU swasta seperti itu. Baik, kita kembali ke tema kita hari ini, ke topik kita hari ini gitu, untuk menikmati libur panjang yang semakin sering ada di kalender nasional. Terus ini juga mendekati libur musim sekolah, libur sekolah gitu. Salah satu yang menjadi yang paling menjadi favorit moda transportinya katanya itu adalah kereta api gitu loh Sobat Bana. Ya, kereta api memang kini semakin diminati oleh banyak kalangan ya. Selain bebas macet, jadwal keberangkatannya juga relatif tepat waktu. Terus fasilitasnya juga semakin nyaman dengan harga tiket yang cukup beragam sesuai dengan kebutuhan penumpang. Mau pilih kelas apa ada gitu. Tapi di sisi lain ternyata masih banyak loh masyarakat yang memilih kendaraan pribadi karena lebih fleksibel, bisa menjangkau lokasi wisata yang gak dilewati jalur kereta gitu. Jadi apakah kereta api ini memang sudah menjadi pilihan utama saat libur panjang, atau hanya favorit bagi kelompok tertentu saja nih Sobat Bana? Boleh nih ya kasih tanggapan atau komentarnya di sini, kita tungguin di 085634545. Yang pengin ngobrol langsung silakan deh, bisa langsung nelpon kita di nomor yang sama ya untuk WA gitu. Oke, sementara yang udah WA dulu kita bacain. Selamat pagi. Selamat pagi dulu dari siapa ini? Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi. Suami saya kan kerjanya di luar kota juga gitu Mbak. Jadi sesekali suami yang pulang atau saya yang kesana bersama anak-anak gitu. Nah biasanya tuh lebih suka naik kereta gitu. Tinggal duduk santai,
tidak capek. Tidak capek menyetir, apalagi kalau perjalanan jauh ke Jakarta atau Surabaya gitu. Ini salah satu alasannya ya, bisa duduk santai, mau nikmati pemandangan yang ada, dan gak capek-capek buat nyetir sendiri gitu. Ini alasannya Mbak Dwi ya. Terima kasih banget nih Mbak Dwi. Salah satu kelebihan kereta ini adalah penumpang bisa beristirahat selama perjalanan gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Ini salah satu alasannya kenapa kereta tetap menjadi transportasi favorit untuk bepergian. Halo juga, selamat pagi. Pagi dulu juga sebentar. Ini yang sudah kirim WA lagi di sini. Halo, selamat pagi. Jadi Bapak atau Mas atau Mbak ini benar. Mbak Tata ya. Mbak Tata makasih banget udah gabung juga di sini. Kalau Mbak Tata katanya sih tetap pilih mobil pribadi kalau buat liburan keluarga sih, kan bisa berhenti kapan aja, lebih bebas juga membawa barang bawaan yang kalau libur kan udah pasti banyak banget yang dibawa. Ini pendapat yang menarik juga sih ya Mbak Tata ya, bagi keluarga besar yang punya mobil sendiri mungkin kendaraan pribadi memang sering dianggap lebih fleksibel. Beda kalau nih nggak punya mobil jadi harus naik kendaraan umum gitu ya. Oke, terima kasih nih yang sudah gabung juga di sini tadi Mbak Tata. Yang lain juga kita masih tunggu di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, Sobat Bahana, melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, semakin banyak di kalender libur panjang gitu, dan ini juga lagi menjelang

tapi ada tantangannya juga Sobat Bana. Saat musim liburan, tiket ini seringkali cepat habis gitu, sehingga calon penumpang juga harus lebih sigap untuk war tiket ya, berburu tiket gitu. Oke, kalau menurut kamu nih seperti apa? Apakah kereta ini memang menjadi primadona atau moda transportasi favorit gitu bagi masyarakat? Boleh Sobat Bana, silakan kasih tanggapan atau komennya di 085634545 gitu. Halo Fajar, selamat pagi nih Fajar. Kalau aku sih setuju ya Mak ya, karena aku sendiri juga bepergian jauh lebih memilih naik kereta sih daripada naik bis gitu. Karena bagi aku kereta tuh lebih nyaman, toiletnya bersih katanya, kursinya enak, dan yang paling penting sih gak terjebak macet berjam-jam di tepat waktu ya. Faktor kenyamanan ternyata juga faktor kenyamanan dan ketepatan waktu tadi ya yang menjadi alasan Mas Fajar untuk memilih moda transportasi kereta api, yang memang menjadi alasan masyarakat, kebanyakan menjadi alasan masyarakat seperti itu sih ya, nyaman dan tepat waktu gitu. Makasih nih Mas Fajar. Halo satu lagi dari Ibu Sri. Ibu Sri, Bu Sri-nya ada di mana ya? Kalau untuk tujuan wisata deket ya udah pasti saya pilih motor atau mobil aja sih Mbak, lebih fleksibel gitu. Tapi kalaupun ke kota besar, ke jarak jauh gitu ya, menurut aku kereta paling praktis sih gitu kalau menurut Ibu Sri ya. Terima kasih Ibu Sri juga untuk yang udah kasih tanggapannya juga di sini. Jadi pilihan transportasi itu sebenarnya tergantung juga sih sama tujuan perjalanan gitu. Kalau misalnya tujuan perjalanannya ternyata nggak ada jalur kereta yang lewat situ, berarti ya nggak jadi naik kereta dong ya. Naiknya kendaraan mobil pribadi atau mungkin kendaraan umum bis seperti itu misalnya. Oke Sobat Bana, kita masih punya waktu 23 menit lagi nih di Ngopi Spesial. Kita juga masih tunggu tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Silakan bisa di-share lagi ya di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Express Radio gitu. Coba ini bayangin aja Sobat Bahana, kalau dapat libur 4 hari berturut-turut gitu. Kalau mau libur, pilihan apa nih Sobat Bahana? Naik kereta api, kendaraan pribadi, bisa atau travel, atau justru pinginnya di rumah aja. Menikmati liburan di rumah gitu. Mungkin ini bisa jadi apa ya, pertanyaan pemancing juga sih untuk Sobat Bana. Apa nih kira-kira pilihannya untuk berlibur gitu. Kita masih tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabun nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
6: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to kuwi.
5: Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nih, Bune.
5: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
7: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
8: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
9: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
10: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

101,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi dan Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Oke, Sobat Banyar, dari berbagai tanggapan tadi yang udah masuk, kayaknya bisa dilihat ya kalau kereta api itu memang semakin diyakini nyaman, aman, bebas macet, terus juga cukup terjangkau gitu. Ya meskipun begitu, kendaraan pribadi juga tetap memiliki penggemarnya tersendiri. Apalagi yang punya mobil gitu ya, punya mobil sendiri gitu loh, karena menawarkan fleksibilitas gitu yang gak dipunyai sama transportasi umum, termasuk juga kereta gitu. Oke, tapi kalau mungkin Sobat Banyar punya pilihannya tetap kereta yang menjadi favorit, silakan deh kasih tanggapan atau komentarnya. Atau mungkin ada pilihan lain, kita juga masih tunggu ya, mumpung waktunya masih ada 14 menit lagi nih Sobat Banyar, sampai jam 10 pagi gitu. Halo, selamat pagi dulu nih dari Pak Danu yang juga sudah gabung ya. Kalau Pak Danu, ini sih Mbak, kalau saya lebih suka ini transportasinya bis aja gitu, karena nggak perlu pesen tiket jauh-jauh hari juga, bisa kapan aja, jamnya juga sebisa kita gitu. Ya benar, kalau kereta kan terus pesan tiket dulu gitu ya, nggak bisa langsung beli. Terus jamnya juga tertentu gitu. Ya kadang-kadang susah juga untuk ngepasin jamnya gitu ya Pak Danu mungkin ya. Kita terima kasih nih Pak Danu yang ternyata ini beda dari tadi yang kebanyakan jadi favoritnya. Nah ini kalau Pak Danu lebih memilih naik bis sih, karena lebih lebih banyak jumlahnya mungkin, jadi base-nya jamnya pemberangkatan lebih bebas gitu ya Pak Danu ya. Oke, terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Halo, selamat pagi dari Rizky. Rizky bener ya, halo Rizky, selamat pagi juga. Katanya kalau aku sih tergantung moodnya aja deh Mbak, mau naik apa, mau naik motor kek, mau naik mobil kek. Kalau naik mobil ya pasti ini karena mobil yang punya katanya harus rental gitu. Ya tergantung mood dan tergantung kebutuhan, juga tergantung dana, katanya seperti itu. Ini alasan logis ya Mas ya. Oke, terima kasih juga deh sudah gabung juga di sini ya, kasih tanggapan atau komentarnya gitu. Ya Sobat Banyar, meskipun kendaraan umum mungkin bisa lebih banyak yang jadi pilihan, termasuk kereta api juga, tapi kendaraan pribadi sekali lagi tetap punya penggemar, karena lebih fleksibel. Kalau bawa barang-barang yang gak banyak juga gak masalah gitu ya. Tapi pada akhirnya juga Sobat Banyar, setiap moda transportasi itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Yang terpenting sih adalah memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemudian dengan tujuan, dengan kondisi perjalanan juga. Dan tentu saja tetap semuanya itu harus mengutamakan keselamatan.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Seratus Sobat Koma, 5 FM, Bahana Radio, Sobat Bahana. Libur panjang memang menjadi momen yang ditunggu banyak orang ya, untuk beristirahat, berkumpul bareng keluarga, menikmati waktu yang berkualitas barengan keluarga gitu. Nah, kereta api boleh jadi semakin populer dan menjadi favorit banyak masyarakat untuk libur gitu. Tapi apapun yang menjadi pilihan untuk transportasinya, pastikan perjalanan tuh direncanakan dengan baik, kemudian kondisi kendaraan juga dalam kondisi yang prima, kesehatan juga tetap terjaga gitu ya. Oke, Lila mesti tuntaskan dulu kebersamaan kita pagi hari ini Sobat Bana di Ngopi Spesial untuk edisi hari ini di Kamis 11 Juni yang tadi udah ikut kasih tanggapannya, makasih banget. Nanti bisa gabung deh di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Spesial. Dan besok kita bakal hadir lagi dengan topik yang berbeda. Oke, dari Tunajo 119 Ngopi Lila pamit. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi
2: kala senja. Nyanyi. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
3: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
4: Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet. Edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Resi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, harga gula dan minyak di pasar Sidoarjo meroket. Pedagang kecil di Lamongan menjerit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Lonjakan harga komoditas gula dan minyak goreng di pasar Sidoarjo Lamongan kian mencekik para pedagang dan pelaku usaha kecil. Kenaikan harga yang terjadi belakangan ini membuat omset penjualan menurun drastis dan memaksa mereka memutar otak agar bisa bertahan untuk berjualan sehari-hari. Randy, salah seorang pedagang gula dan minyak di Pasar Sidoarjo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga dari tingkat distributor sudah sangat tinggi.
6: Iya mas, naik.
7: Berapa?
6: 17,5.
7: Sebelumnya berapa lo?
6: 16,5.
7: Itu kenapa?
6: Karena dolar sama BBM naik.
7: Sekarang gula apa lo?
6: Minyak.
7: Minyak apa? Kita.
6: Minyak kita.
7: Berapa sekarang?
6: Sekarang 21.
7: Itu kenapa kok mahal gini?
6: Enggak tahu, mas.
5: Keterpurukan ini juga diakui oleh Rudy, seorang pemilik toko pelacangan di pasar setempat. Menurut Rudy, ketidakstabilan harga ini membuat konsumen menahan diri dan beralih membeli dalam porsi eceran yang sangat minim.
8: Ya, terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
9: Iya. Kemarin berapa beli, mas?
8: 800.
9: 800 apa itu?
8: 800
9: itu
8: Sekarang 800 dikali 500 ya dinaikkan pak.
5: Dampak paling berat dari mahalnya dua komoditas pokok ini dirasakan langsung oleh Muji, seorang pedagang gorengan dan ayam geprek di Lamongan. Sebagai pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng dan gula untuk operasional harian, Muji mengaku bahwa posisinya serba salah karena keuntungan usahanya terpangkas habis hanya untuk modal.
10: Gorengan sama geprek di desa.
11: Ini minyak
10: minyak ikan minta banyak kalau geprek gitu.
11: Terus kalau mahal gini gimana nih?
10: Pusing saya.
11: Pusing bu ya?
10: Iya pusing, sangat pusing.
11: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
10: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
11: Lari ya?
10: Kalau murah ya bakole sing kalah, bakole sing lorok ape gitu.
5: Kondisi ini membuat para pedagang dan pelaku usaha kecil di Lamongan sangat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
4: Arinda, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, setir terkunci, truk wing box, sapu rumah, dan tiga kendaraan di jalur Ngawi, Solo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
12: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun yang mencekam terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di kawasan Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox diduga mengalami gagal kemudi hingga menyapu tiga kendaraan dan menghantam rumah warga setempat hingga rusak parah. Peristiwa bermula saat truk wingbox bernopol B9459PEF yang disopiri Darusman, 48 tahun warga Tasikmalaya, melaju dari arah Solo menuju Surabaya membawa muatan paket. Setibanya di lokasi, truk mendadak oleng ke kanan tanpa kendali. Akibat setir yang mengunci, truk raksasa itu langsung menyambar pengendara motor. Alfian Dwi Purnomo, 23 tahun, lalu menghantam truk tangki bernopol H9121OF dari arah berlawanan. Sopir truk tangki Rudi Kuswanto, 47 tahun, mengaku tidak sempat menghindar karena kejadian berlangsung sangat cepat.
13: Menabrak rumah karena pemudi tidak bisa lurus. Jadi belok kanan terus, nggak bisa dilurusin.
14: Terus nabrak apa aja tadi, Pak? Sampai rumah itu. Keluarnya gimana, Pak? Sempat terjepit nggak?
13: Ya, dari pintu ya. Ya, sempit. Perangkat nama itu sama puing-puing bangunan.
14: Bapak dari mana mau kemana?
13: Saya dari Bogor, Bogor, Surabaya.
14: Muat apa itu, Pak?
13: Muat kaki aja.
12: Laju truk Wingspoke baru berhenti setelah menghantam sebuah mobil dan merubuhkan bagian depan rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengendara motor Alfian harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Saat ini unit Gakum Satlantas Polres Ngawi telah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, modus baru cairan vape beracun. Polres Mojokerto Kota sita narkoba etomidet jaringan antar pulau senilai 4,7 miliar.
15: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis baru berupa cairan mengandung zat etomidet di dalam ratusan katrit liquid vape yang menjadi temuan pertama di wilayah Jawa Timur. Penangkapan kasus berskala besar ini bermula dari penangkapan tersangka FI warga Sidoarjo dan SA warga Ndelangu di depan sebuah minimarket kawasan Kutoarjo Kabupaten Mojokerto pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Di mana polisi mengamankan sabu seberat 4,50 gram dari bawah jok mobil pelaku. Kasus ini langsung menjadi atensi khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur karena modus operandi pencampuran psikotropika ke dalam rokok elektrik tergolong sangat baru, laten, dan berpotensi merusak kelangsungan hidup masyarakat luas yang terjebak tren hisap vape. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah kos milik tersangka SA hingga menemukan tambahan barang bukti sabu seberat 195,98 gram beserta selembar resi ekspedisi mencurigakan. Berbekal petunjuk resi tersebut, polisi berhasil mencegat paket kiriman asal Pekanbaru Riau yang sempat transit di Surabaya dengan isi muatan masif berupa 330 katrit etomidet, 1.919 butir pil ekstasi, serta 960 butir happy five yang bernilai total 4 miliar 728 juta.
16: IDW kan oleh informasi bahwa ada pengiriman barang berupa katrit yang mengandung etomidet narkoba golongan 2 etomidet. Akhirnya kita pantau itu, berhasil kita tangkap, awalnya jenenge FI ini satu. FI, toko FI ini berkembang dengan SA. Ternyata dari SA ini mau. Akhirnya aku oleh informasi bahwa itu dikirim melalui kurir, melalui ekspedisi.
15: Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Muhammad Kurniawan bersama Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto dalam rilis resminya pada Rabu 10 Juni 2026 menyatakan bahwa operasi ini sukses menyelamatkan sekitar 40 ribu jiwa dari jeratan narkoba. Sementara tersangka SA kini mendekam di rutan dan dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat Dinas Pendidikan Magetan, apresiasi kelulusan SMP Negeri 4 Magetan tak hanya siap akademik juga soal agama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
17: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dipora Kabupaten Magetan mengapresiasi SMP Negeri 4 Magetan yang dinilai berhasil mencetak lulusan tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dipora Magetan Suhardi saat menghadiri Purna Wiyata Aditama 318 siswa kelas 9 di Gor Timageti Rabu kemarin. Menurut Suhardi, SMP 4 SMP Negeri 4 Magetan menjadi salah satu sekolah yang mampu menyeimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan karakter dan spiritual. Hal itu terlihat dari adanya wisuda tahfiz bagi sejumlah siswa pengawal Al-Quran yang menjadi bagian dari rangkaian acara kelulusan. Selain mengapresiasi kualitas kelulusan, Suwardi juga menilai konsep Purnawiyata yang digelar secara sederhana namun bermakna menjadi contoh yang baik. Ia menyebut penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sekolah terhadap efisiensi tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun.
18: Ini momen yang baik, sekolah mengembalikan kepada orang tua dalam bentuk Purnawiyata itu. Nah, kegiatan ini menurut kami luar biasa dan sambutan dari orang tua murid juga luar biasa karena tingkat kehadiran bagus, gitu. Nah, terkait dengan SM4, kami mengapresiasi betul bahwasanya SM4 tidak hanya memberikan anak-anak itu hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan umum, tapi ternyata ilmu agamanya juga masuk. Nanti juga dilatih, sudah ya, sudah anak-anak yang sudah.
17: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Magetan Sukadi mengatakan seluruh lulusan tahun ini ditargetkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap bekal akademik, karakter, dan nilai keagamaan yang diperoleh selama di SMP Negeri 4 Magetan dapat menjadi modal bagi para siswa untuk meraih masa depan.
19: Terkait dengan melanjutkan ya di sekitar SMA 1, Korea SMA 1, SMA 2, SMA Yalso, dan SMA 1 Mas Mati dan
20: Ndok. Tadi dilihat juara kelasnya rata-ratanya kok tinggi semua, Pak. 1000 lebih, 1041, 42 itu, Pak.
19: Memang itu rata-rata kelas setiap paralel, dari paralel setiap kelas. Diambil dari kelas 9A sampai 9C. Rata-ratanya hanya satu anak.
17: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

untuk informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: 哟喂。
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
6: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Ah, ngerayu ya?
6: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
7: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bahana mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
2: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
3: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: aku cinta kamu. Karena aku yakin, kan selalu ada hari esok buat kita.
1: Aku gak bisa lihat kamu lagi.
0: Aku gak akan kemana.

0: kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Benar menabu.
1: Matur nuwun.
0: Jokowi. Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan,
1: bagus tenan. Kira dadi menteri opo?
0: Itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak
1: Presiden
0: kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas. Coba.
0: Dorce.
1: Toto suplir.
2: Toto pengkrek.
1: Mas Dori Harsa.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: Muara Bintang, terima kasih.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan

0: Cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanufo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet. Edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Resi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, harga gula dan minyak di pasar Sidoarjo meroket. Pedagang kecil di Lamongan menjerit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Lonjakan harga komoditas gula dan minyak goreng di pasar Sidoarjo Lamongan kian mencekik para pedagang dan pelaku usaha kecil. Kenaikan harga yang terjadi belakangan ini membuat omset penjualan menurun drastis dan memaksa mereka memutar otak agar bisa bertahan untuk berjualan sehari-hari. Randy, salah seorang pedagang gula dan minyak di pasar Sidoarjo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga dari tingkat distributor sudah sangat tinggi.
3: Iya mas, naik.
4: Berapa?
3: 17,5.
4: Sebelumnya berapa mas?
3: 16,5.
4: Itu kenapa?
3: Karena dolar sama BBM naik.
4: Sekarang gula apa mas yang naik?
3: Minyak.
4: Minyak kita.
3: Minyak kita.
4: Berapa sekarang?
3: Sekarang 21.
4: Itu kenapa kok mahal sekarang?
3: Enggak tahu, mas.
2: Keterpurukan ini juga diakui oleh Rudy, seorang pemilik toko peracangan di pasar setempat. Menurut Rudy, ketidakstabilan harga ini membuat konsumen menahan diri dan beralih membeli dalam porsi eceran yang sangat minim.
5: Ya, terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naiknya 35.
6: Iya. Kemarin berapa beli, mas?
5: 800.
6: 800 apa itu?
5: 800 satu karo.
6: Satu karang.
5: Sekarang 800 kali 500. Ya dinaikkan pak, kalau nggak dinaikkan kan ya itu pak.
2: Dampak paling berat dari mahalnya dua komoditas pokok ini dirasakan langsung oleh Muji, seorang pedagang gorengan dan ayam geprek di Lamongan. Sebagai pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng dan gula untuk operasional harian, Muji mengaku bahwa posisinya serba salah karena keuntungan usahanya terpangkas habis hanya untuk modal.
7: Gorengan sama geprek di desa.
6: Ini minyak
7: minyak ikan minta banyak kalau geprek gitu.
6: Terus kalau mahal gini gimana nih?
7: Pusing saya.
6: Pusing bu ya?
7: Iya pusing, sangat pusing.
6: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
7: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
6: Lari ya?
7: Kalau murah ya bakole sing kalah, bakole sing loro kabeh.
2: Kondisi ini membuat para pedagang dan pelaku usaha kecil di Lamongan sangat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, setir terkunci, truk wingbox, sapu rumah, dan 3 kendaraan di jalur Ngawi, Solo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun yang mencekam terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di kawasan Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox diduga mengalami gagal kemudi hingga menyapu 3 kendaraan dan menghantam rumah warga setempat hingga rusak parah. Peristiwa bermula saat truk wingbox bernopol B9459PEF yang disopiri Darusman 48 tahun warga Tasikmalaya melaju dari arah Solo menuju Surabaya membawa muatan paket. Setibanya di lokasi, truk mendadak oleng ke kanan tanpa kendali. Akibat setir yang mengunci, truk raksasa itu langsung menyambar pengendara motor, Alfian Dwi Purnomo, 23 tahun, lalu menghantam truk tangki bernopol H9121OF dari arah berlawanan. Sopir truk tangki, Rudi Kuswanto, 47 tahun, mengaku tidak sempat menghindar karena kejadian berlangsung sangat cepat.
9: Menabrak rumah karena kemudi tidak bisa lurus. Jadi belok kanan terus, nggak bisa dilurusin.
10: Terus nabrak apa aja tadi pak?
9: Sampai rumah.
10: Sampai rumah itu. Keluarnya gimana pak? Sempat terjepit nggak? Bapak dari mana mau kemana?
9: Saya dari Bogor, mau ke Surabaya.
10: Muat apa itu, Pak?
9: Muat paket jadi.
8: Lanjut, truk Wingsport baru berhenti setelah menghantam sebuah mobil dan merubuhkan bagian depan rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengendara motor Alfian harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Saat ini, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi telah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, modus baru cairan vape beracun. Polres Mojokerto Kota sita narkoba etomidet jaringan antar pulau senilai 4,7 miliar.
11: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis baru berupa cairan mengandung zat etomidet di dalam ratusan katrit liquid vape yang menjadi temuan pertama di wilayah Jawa Timur. Penangkapan kasus berskala besar ini bermula dari penangkapan tersangka FI warga Sidoarjo dan SA warga Ndelangu di depan sebuah minimarket kawasan Kutoarjo Kabupaten Mojokerto pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Di mana polisi mengamankan sabu seberat 4,50 gram dari bawah jok mobil pelaku. Kasus ini langsung menjadi atensi khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur karena modus operandi pencampuran psikotropika ke dalam rokok elektrik tergolong sangat baru, laten, dan berpotensi merusak kelangsungan hidup masyarakat luas yang terjebak tren hisap vape. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah kos milik tersangka SA hingga menemukan tambahan barang bukti sabu seberat 195,98 gram beserta selembar resi ekspedisi mencurigakan. Berbekal petunjuk resi tersebut, polisi berhasil mencegat paket kiriman asal Pekanbaru Riau yang sempat transit di Surabaya dengan isi muatan masif berupa 330 katrit etomidet, 1.919 butir pil ekstasi, serta 960 butir happy five yang bernilai total 4 miliar 728 juta.
12: Dia kan oleh informasi bahwa ada pengiriman barang berupa katrit yang mengandung etomidet narkoba golongan 2 etomidet. Akhirnya kita pantau itu, berhasil kita tangkap, awalnya jenenge FI ini satu. FI, toko FI ini berkembang dengan SA. Ternyata dari SA ini mau. Akhirnya aku oleh informasi bahwa itu dikirim melalui kurir, melalui ekspedisi.
11: Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Muhammad Kurniawan bersama Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto dalam rilis resminya pada Rabu 10 Juni 2026 menyatakan bahwa operasi ini sukses menyelamatkan sekitar 40 ribu jiwa dari jeratan narkoba. Sementara tersangka SA kini mendekam di rutan dan dijerat dengan pasal berlapis undang-undang narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pendidikan Magetan, apresiasi kelulusan SMP Negeri 4 Magetan tak hanya siap akademik juga soal agama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
13: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dipora Kabupaten Magetan mengapresiasi SMP Negeri 4 Magetan yang dinilai berhasil mencetak lulusan tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dipora Magetan Suhardi saat menghadiri Purnawiyata Aditama 318 siswa kelas 9 di Gor Kimageti Rabu kemarin. Menurut Suhardi, SMP Negeri 4 Magetan menjadi salah satu sekolah yang mampu menyeimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan karakter dan spiritual. Hal itu terlihat dari adanya wisuda tahfiz bagi sejumlah siswa pengawal Al-Quran yang menjadi bagian dari rangkaian acara kelulusan. Selain mengapresiasi kualitas kelulusan, Suhardi juga menilai konsep Purnawiyata yang digelar secara sederhana namun bermakna menjadi contoh yang baik. Ia menyebut penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sekolah terhadap efisiensi tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun.
14: Ini momen yang baik, sekolah mengembalikan kepada orang tua dalam bentuk Purnawiyata itu. Nah, kegiatan ini menurut kami luar biasa, dan sambutan dari orang tua murid juga luar biasa karena tingkat kehadiran bagus gitu. Nah, terkait dengan SM4, kami mengapresiasi betul bahwasanya SM4 tidak hanya memberikan anak-anak itu hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan umum, tapi ternyata ilmu agamanya juga masuk. Nanti juga dilatih sudah ya, sudah anak-anak yang sudah lulus tahfidz.
13: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Magetan Sukadi mengatakan seluruh lulusan tahun ini ditargetkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap bekal akademik, karakter, dan nilai keagamaan yang diperoleh selama di SMP Negeri 4 Magetan dapat menjadi modal bagi para siswa untuk meraih masa depan.
15: Terkait dengan melanjutkan ya, di sekitar SMA 1, Kepala SMA 1, SMA 2, SMA Yalso, dan SMA 1 Mas Mati, dan
14: Tadi lihat juara kelasnya rata-ratanya kok tinggi semua Pak, 1000 lebih, 1041, 42 itu Pak.
15: Memang itu rata-rata kelas setiap paralel, dari paralel setiap kelas diambil dari kelas 9A sampai 9C. Rata-ratanya hanya satu anak.
13: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana, apa kabar siang hari ini ya? Mudah-mudahan sehat, semangat ya pastinya. Di siang hari ini barengan Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Pastinya nanti ada informasi-informasi ya dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Kira-kira apa ya informasinya? Ditunggu aja ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini. Nah, ini libur panjang makin sering ya. Nah, kereta jadi transportasi favorit ya. Nah, ini apakah kereta itu jadi transportasi favorit buat kamu gitu ya. Soalnya liburnya panjang ya. Tinggal kan banyak sekali ya. Ada yang trauma naik bis gitu ya. Ada juga ya. Ini apa itu, sekarang tuh banyak sekali yang naik kereta, katanya lebih aman kalau naik kereta gitu ya. Nah, menurut kamu apakah kereta jadi transportasi favorit ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Nanti juga ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Nah, ini untuk yang mau kredit butuh modal, apalagi zaman gini ya, butuh modal banyak banget. Yang butuh modal untuk usaha ya, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunganya sangat murah ya, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya ini 3 tahun ya, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, dan untuk kontraktor atau pemborong ya. Ini bunganya 0,9% ya. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Libur panjang ini sudah makin sering ya. Kita mengalami libur panjang gitu ya. Apakah kereta jadi transportasi favorit kamu gitu? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih barang lebih tabana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi.

0: tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu ditelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Taman Juruk Solo. OTW. Tapi aku aduh sik dulu.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Dan tadi saya juga habis ngopi, jadi banyakkan ngopi. Ya, wagabung masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 0856345445. Jangan lupa juga kalau pas liburan panjang, apakah kereta api jadi transportasi favorit ya? Seperti saya seringnya tuh lebih enak naik kereta api ya. Karena biasanya itu lebih aman, nyaman gitu ya. Nah, apa kata kamu? Ditunggu ya, nanti yang mau gabung, yang mau kasih komentar, ditunggu bisa melalui WA Bahana di 0856345445 ya. Bisa juga melalui Facebooknya Radio Bahana FM Ngawi gitu ya. Nah, sobat mana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi ya, ini ada informasi dulu dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Kira-kira apa ya informasinya ya? Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja bisa memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Nah, yang mau gabung masih ditunggu ya. Nah, apakah kereta api menjadi moda transportasi favorit saat liburan ya? Kalau pas liburan panjang, apakah kereta api jadi transportasi favorit? Dibolak-balik sama aja ya. Yang sudah gabung, terima kasih banget dari Mas Andi ya. Ya, saya beli kereta lebih nyaman dan tidak capek nyetir jauh. Yang sudah gabung juga Mbak Siti. Terima kasih Mbak Siti sudah gabung ya. Kalau liburan ke Surabaya atau Solo, kereta jadi pilihan utama karena praktis. Dari Mas Rudi, terima kasih. Kereta favorit karena tepat waktu dan bebas macet. Ya, betul juga ini ya. Dari Wulan, ya dari Ngawi, saya suka naik kereta karena bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Dari Mas Dimas, kalau libur panjang pasti pesan tiket kereta jauh-jauh hari. Terima kasih Mas Dimas sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Apakah kereta api jadi transportasi favorit ya kalau pas liburan panjang? Tunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Masih barang lebih tabahana di Ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, ini untuk liburan panjang ya. Biasanya itu apakah kereta api itu jadi transportasi favorit ya? Tunggu opininya nanti bisa ya di 0856345 4545 ya. Masih di ajang ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Ada informasi itu lagi ya, ini dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, sebutannya di Bank UMKM Jawa Timur, ini pemilik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya kantor cabang AWI Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, ini teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Walikukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Walikukun, teleponnya 671-300. Kantor Kas Geneng Jalan Vicky Sutono Ngenengawi, telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Yang sudah gabung tadi, terima kasih banget ini ya, yang sudah si opini dari Mas Dimas ya. Kalau libur panjang pasti pesan tiket kereta jauh-jauh hari ya. Dari Mbak Nina yang ada di Ngeneng ya, kereta lebih aman untuk perjalanan bersama keluarga. Dari Mas Bambang, terima kasih, saya lebih memilih kereta daripada bus saat musim liburan. Dari Mbak Yuni, nyaman, ada AC dan kursinya enak buat perjalanan jauh. Dari Mas Arif yang ada di Jogorogo ya, kereta sekarang makin bersih jadi makin suka naik kereta. Dari Mbak Rina, kalau mudik atau jalan-jalan kereta selalu jadi pilihan. Terima kasih Mbak Rina udah gabung aja ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, ini waktunya sudah sampai di sini dulu di sesi yang pertama ya bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti balik lagi di sesi yang kedua gitu. Yang masih gabung, yang sudah gabung di Xpace Radio ya, terima kasih banget. Yang sudah gabung di live streaming di www.banfmngai.com juga, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya, dan masih barang lebih tabahan sampai nanti jam 2 siang.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. DPRD Ngawi turun tangan, SPMB 2026 harus bersih dari praktik titipan dan gratifikasi. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, proses penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 di Kabupaten Ngawi dipastikan berjalan di bawah pengawasan ketat. Komisi 2 DPRD Ngawi mengingatkan jajaran sekolah dan dinas pendidikan untuk tidak bermain-main dengan aturan, mengingat KPK telah mengeluarkan surat edaran khusus terkait pencegahan korupsi di jalur ini. Ketua Komisi 2 DPRD Ngawi Amin Sunarto menyatakan bahwa posko pengaduan telah dibuka bagi masyarakat yang mengendus adanya praktik pungli maupun titipan bangku sekolah.
2: Hari ini kami sudah sidak di SMP Dungus, SMP berapa itu?
3: SMP 5.
2: 5, SMP 2, SMP 1, dan 3 SMP. Jadi hasilnya fokus SPMB, yang masih longgar itu SMP 5. Jadi masih longgar kotanya. Kalau SMP 2, SMP 1 sudah terpenuhi, malah buang. Malah buang. Yang daftar lebih banyak daripada kuota yang tersedia. Itu nanti pekerjaan nanti dimudah lagi.
1: Tak sekedar memantau dari jauh, para wakil rakyat dijadwalkan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sekolah-sekolah selama sisa masa pendaftaran hingga 18 Juni nanti. Selain masalah transparansi kuota seperti jalur domisili 40%, prestasi 35%, afirmasi 20%, dan mutasi 5%, DPRD juga menyoroti nasib sekolah negeri yang mulai sepi peminat. Demikian dari...
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas Sobat DPRD Ngawi turun tangan. SPMB 2026 harus bersih dari praktik titipan dan gratifikasi. Sobat Bana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Senatus 4,5 FM Bahana Radio masih di ajang Ngopi Bahana barengan Lupita Bahana. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih mengenai moda transportasi ya. Menurut Sobat Bahana semuanya itu biasanya kamu itu kan naik ke beberapa kendaraan ya, apalagi kalau liburan panjang ya. Nah, menurut Sobat Bahana semuanya, apakah kereta api menjadi moda transportasi favorit kamu? Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545

0: aman. Ganteng sih.
1: Heo, mana ini koi?
2: Iki lo makan yang mana?
1: Tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susune kuwi susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus kau oleh oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tuh nggak mau makane. Oh susu susu suwe to.
1: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan juga reti tau, aku kan biar dia hobi nih mano. Masa nesu-nesu, ini tanganmu kok berunjal-berunjal gak betul, nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, mano aku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenang,
2: Bora. Ini palem sih. Nah, aku mulai gawain no susu ya.
1: Susu ini oke.
2: Oke, ini apa ya?

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngoke gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
8: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1/2006 ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban komunikasi. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
7: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
0: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
7: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong. Who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food, like, I got a schedule to attend to though, I can't really.

0: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow.
5: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu, Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu, Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: MBK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
3: toko Sumber Tani
4: Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Dari sekian banyak pengecualian yang aku visualkan di kepala, kenapa tentangmu dan dia yang selalu muncul tanpa duga dan tiba-tiba? Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengenapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: banget.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
2: Sobat, saatnya kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Ramai Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rogohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Lamongan. 2 tahun terserang stroke, jemaah haji asal Desa Madi Lamongan sembuh total saat beribadah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Perjalanan ibadah haji tahun ini menjadi sebuah momentum spiritual yang sangat mengharukan dan tidak akan pernah terlupakan bagi Mat Heni, seorang jamaah haji berusia 60 tahun asal Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Pria yang tergabung ke dalam kelompok terbang atau kloter 33 tersebut sebelumnya harus berjuang keras melawan penyakit stroke yang dideritanya selama 2 tahun terakhir hingga mengakibatkan gangguan artikulasi bicara serta kelumpuhan fisik untuk berjalan. Kondisi kesehatan yang memprihatinkan ini sempat membuat dirinya merasa pesimis dan berkecil hati mengenai kemampuannya untuk berangkat menunaikan rukun Islam kelima ke Arab Saudi. Namun, mukjizat kesembuhan justru dialami oleh Mat Heni setibanya ia di Tanah Suci Mekah, di mana secara mengejutkan fisik tubuhnya berangsur pulih total hingga mampu menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah berat, termasuk ritual tawaf umroh dan tawaf ifadah, secara mandiri tanpa memerlukan bantuan kursi roda sama sekali. Momen paling emosional baginya terjadi ketika ia berdiri tegak di depan Ka'bah, seraya menyadari bahwa tidak hanya kemampuan motorik kakinya yang telah kembali normal, melainkan keluhan kaku saat berbicara pun kini sudah membaik. Kisah kesembuhan ajaib ini menjadi catatan penuh rasa syukur yang ia bawa pulang ke tanah air sebagai bukti kekuasaan Tuhan yang nyata di tengah keterbatasan medis manusia. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Dinas Pendidikan Magetan apresiasi kelulusan SMPN 4 Magetan tak hanya siap akademik tapi juga soal agama. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dipora Kabupaten Magetan mengapresiasi SMP Negeri 4 Magetan yang dinilai berhasil mencetak lulusan tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dipora Magetan Suhardi saat menghadiri Purnawiyata Aditama 318 siswa kelas 9 di Gorki Magetan Rabu kemarin. Menurut Suhardi, SMP Negeri 4 Magetan menjadi salah satu sekolah yang mampu menyeimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan karakter dan spiritual. Hal itu terlihat dari adanya wisuda tahfiz bagi sejumlah siswa pengawal Al-Quran yang menjadi bagian dari rangkaian acara kelulusan. Selain mengapresiasi kualitas kelulusan, Suhardi juga menilai konsep Purnawiyata yang digelar secara sederhana namun bermakna menjadi contoh yang baik. Ia menyebut penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sekolah terhadap efisiensi tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun.
5: Ini momentum yang baik, sekolah mengembalikan kepada orang tua dalam bentuk Purnawiyata itu. Nah, kegiatan ini menurut kami luar biasa dan sambutan dari orang tua murid juga luar biasa karena tingkat kehadiran bagus. Nah, terkait dengan SM4, kami mengapresiasi betul bahwasanya SM4 tidak hanya memberikan anak-anak itu hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan umum, tapi ternyata ilmu agamanya juga masuk. Tapi juga dilatih sudah ya, sudah anak-anak yang sudah.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Magetan Sukadi mengatakan seluruh lulusan tahun ini ditargetkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap bekal akademik, karakter, dan nilai keagamaan yang diperoleh selama di SMP Negeri 4 Magetan dapat menjadi modal bagi para siswa untuk meraih masa depan.
6: Terkait dengan melanjutkan ya di sekitar SMA 1, SMA 1, SMA 2, SMA Yalso, dan SMA 1 Masmati dan
7: Ini tadi dilihat juara kelasnya rata-rata kok tinggi semua Pak, 1000 lebih, 1041, 42 itu Pak.
6: Memang itu rata-rata kelas setiap paralel, dari paralel setiap kelas diambil dari kelas 9A sampai 9C. Rata-ratanya hanya satu anak.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, DPRD Ngawi turun tangan. SPMB 2026 harus bersih dari praktik titipan dan gratifikasi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, proses penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 di Kabupaten Ngawi dipastikan berjalan di bawah pengawasan ketat. Komisi 2 DPRD Ngawi mengingatkan jajaran sekolah dan dinas pendidikan untuk tidak bermain-main dengan aturan, mengingat KPK telah mengeluarkan surat edaran khusus terkait pencegahan korupsi di jalur ini. Ketua Komisi 2 DPRD Ngawi Amin Sunarto menyatakan bahwa posko pengaduan telah dibuka bagi masyarakat yang mengendus adanya praktik pungli maupun titipan bangku sekolah.
9: Hari ini kami sudah sidak di SMP Dungus, SMP berapa itu?
10: SMP 5.
9: 5, SMP 2, SMP 1, ada 3 SMP. Jadi hasilnya fokus SPMB, yang masih longgar itu SMP 5. Jadi masih longgar kotanya. Kalau SMP 2, SMP 1 sudah terpenuhi, malah buang. Malah buang. Yang daftar lebih banyak daripada kuota yang tersedia. Jadi nanti kerja nanti dimudahkan hari.
8: Tak sekedar memantau dari jauh, para wakil rakyat dijadwalkan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sekolah-sekolah selama sisa masa pendaftaran hingga 18 Juni nanti. Selain masalah transparansi kuota seperti jalur domisili 40%, prestasi 35%, afirmasi 20%, dan mutasi 5%, DPRD juga menyoroti nasib sekolah negeri yang mulai sepi peminat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, imbas pelemahan rupiah, harga besi koil di Lamongan melonjak jadi Rp18.000 per kilogram. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
11: Baik, terima kasih sobat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka Rp18.000 per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional. Tekanan ini sangat dirasakan oleh sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Salah satunya adalah industri besi dan baja. Di Kabupaten Lamongan, dampak dari melonjaknya mata uang asing ini mulai memicu kenaikan harga material bangunan di tingkat distributor. Muhammad Zaki, selaku Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan baja nasional saat ini memang masih dipenuhi melalui jalur impor dengan pasokan utama yang berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk tersebut didatangkan dari Tiongkok, proses transaksi perdagangan internasionalnya tetap wajib menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap terjadi kenaikan nilai mata uang dolar, hal tersebut akan langsung mengerek biaya pengadaan barang menjadi jauh lebih mahal. Salah satu komoditas yang paling terdampak nyata dari situasi ini adalah produk besi koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Besi koil yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp14.000 per kilogram, kini harganya sudah meroket hingga mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan harga modal yang tinggi dari pusat ini pada akhirnya memaksa pihak toko untuk ikut menyesuaikan harga jual ke konsumen.
12: Dampaknya pasti ada Mas, soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Jadi pasti ada dampaknya.
13: Kemudian dari penjualan Mas, ada peningkatan harga nggak?
12: Dari penjualan pasti Mas, soalnya daya apa sih, kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita sudah stabil saja Mas, jadi apa namanya, sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik Mas.
11: Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang belum menentu, serta adanya potensi inflasi yang membayangi, Zaki sangat berharap agar permintaan pasar domestik dapat tetap terjaga. Kestabilan permintaan dari konsumen dinilai sangat krusial agar roda aktivitas ekonomi nasional, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan properti daerah, bisa terus berjalan dengan baik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Rinda, reporter dari Radio Prame Suara Lamongan.
10: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Rp104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sore hari ini di ajang ngopi senja ya. Tetap semangat dan semoga di sore hari ini semua dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menikmati pas suasana sore, suasana yang luar biasa damai ya. Angkat tema hari ini, libur panjang makin sering, kita jadi transportasi favorit. Kita tunggu 0856345 4545.

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: Topa. NPK tablet KCC Astro kelas C repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Aja ngopi senja. Untuk yang mau keluar kota ya, jadi di jalan City ya. Selamat ya, meskipun gak terlambat sampai di rumah. Libur panjang makin sering Sobat Bana, kereta jadi transportasi favorit. Nah ini untuk Sobat Bana. Beberapa tahun terakhir memang libur panjang terasa semakin sering hadir di kalender, mulai dari cuti bersama, cuti besar keagamaan, hingga akhir pekan yang tersambung. Momen ini membuat masyarakat kembali merencanakan perjalanan sama keluarga maupun teman. Jika dulu masyarakat biasanya menunggu libur lebaran atau libur sekolah untuk berpergian, kini kesempatan libur hadir lebih sering sepanjang tahun. Adanya cuti bersama yang berdekatan dengan akhir pekan membuat banyak orang memiliki waktu luang yang cukup untuk melakukan perjalanan singkat atau sekedar mengunjungi sanak saudara di luar kota. Di sebagian keluarga, libur panjang menjadi momen yang ditunggu-tunggu karena kesibukan sehari-hari seringkali membuat waktu berkumpul menjadi terbatas. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk berwisata, pulang kampung, menghadiri acara keluarga, atau menikmati suasana baru di daerah lain. Hanya sektor pariwisata yang merasakan, banyak hotel, restoran, pusat oleh-oleh, hingga pelaku UMKM di daerah tujuan wisata juga ikut menikmati peningkatan jumlah pengunjung saat musim libur panjang. Nah, perputaran ekonomi pun menjadi lebih hidup karena mobilitas masyarakat meningkat. Di sisi lain, Sobat Bana, meningkatnya aktivitas perjalanan saat libur panjang juga membuat masyarakat mulai mempertimbangkan moda transportasi yang nyaman, aman, dan efisien. Ya, orang kini lebih memilih merencanakan perjalanan jauh-jauh hari agar bisa mendapatkan tiket dan akomodasi dengan harga yang lebih terjangkau. Karena itulah setiap kali libur panjang dalam suasana stasiun, terminal, bandara, hingga jalan raya biasanya menjadi lebih ramai dibanding hari-hari biasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya berpergian saat libur panjang sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern saat ini. Ya, tunggu di 085-6345-4545 dengan tema hari ini, yaitu libur panjang makin sering, kereta api jadi transportasi favorit. Bagaimana pendapat Anda?
2: Ini hadiah sisirnya, Om.
3: Maksudnya apa? Ngeledek?
2: Enggak, Om.
3: Kukira ayam.
2: Ayam?
3: Kurang ajar.
2: Sisir, Om.
3: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
2: Punya, Om.
3: Hah?
2: Punya.
3: Ngeledek?
2: Enggak, Om.
3: Lumayan lah, ngeledek tapi kan?
2: Enggak.
3: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum gitu. Minyak, minyak.

0: biasa akhirnya.
1: Mundur bang, lagi yuk, fokus.
0: Sampai jatuh ya. Helm saya.
1: Duh,
0: nggak bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
0: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
1: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
0: Parkir gratis, Pak, di sini.
1: Lah, itu kan kata papanya, kata saya mah kagak.
0: Gak bisa gitu, Pak.
1: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
0: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati asam urat.
1: Oh, Bapak?
0: Asam uratnya keluar.
1: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
0: Ah, dia senyum dong, marah sambil senyum.
1: Ah, Bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
0: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya Bapak? Kerja keras di dalam, Pak.
1: Bapak saya viralin ya.
0: Bapak saya bisa viralin balik.
1: Bapak
0: loh,
1: saya viralin ya, Pak ya.
0: Followers Bapak berapa?
1: Astagfirullahalazim.
0: Bapak udah cetak biru.
1: Ini dia.
0: Bapak udah cetak biru.
1: Ini dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki ya? Saya. Nih, Bapak,
0: saya laporin buat saya ya, Pak ya.
1: Ini saya cuma 5.000
0: doang. Pemda, Pemda,
1: Pemda. Siapa sih?
0: Ada yang liar nih, Pemda.
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Bukan.
0: Bapak,
1: enggak.
0: Bapak saya kejar ya. Bapak saya kejar ya.
2: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: Serdu Sobat Kemalima FM Bana Radio, Sobat Bana, Bupati Lumajang Indah Aperwati menilai kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi jenis Pertamax tidak berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat di daerah. Dan dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, menurut Indah, mayoritas masyarakat masih menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Tadi informasi dan hiburan. Ada teman yang kita hadirkan, Sobat Bana. Longsong ya. Ada Mas. Ini terima kasih banget sudah bergabung ya. Saya pilih kereta karena nyaman dan tidak capek. Terima kasih Mas Andi ya. Kenyamanan memang menjadi salah satu alasan utama banyak orang beralih ke kereta api saat libur panjang. Penumpang bisa duduk santai, menikmati perjalanan, bahkan beristirahat tanpa harus fokus menyetir kendaraan sendiri. Apalagi untuk perjalanan beberapa jam. Tentu tenaga yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dibanding membawa mobil atau motor. Jadi saat di tujuan, dan masih segar dan bisa langsung menikmati waktu liburan. Daerah kalau sekarang semakin banyak masyarakat yang menjadikan kereta sebagai pilihan favorit untuk berpergian. Yang mau persiapkan diri ya untuk menikmati libur sekolah ya, mungkin sudah ada program mau kemanakah Anda bersama keluarga. Pasti oh ya di rumah aja. Tetap semangat, kita tunggu untuk sahabat pena yang kepengen bergabung ya di 0856345 4545 dengan tema libur panjang makin sering karena kereta jadi transportasi favorit.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sudah 44 menit lepas dari pukul 4 sore, Sobat Bana, setelah tadi kita menikmati Salahmu Sendiri. Linknya di Farina Indra ya. Jadi Sobat Bana, kita jangan sampai menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada kesalahan pastinya kita tembuk bareng. Ya. Apakah karena apa ini Sobat Bana? Kesalahan kita sendiri. Ya. Jadi di mana letak kesalahannya? Ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Barina di Widodaren. Kalau liburan keluarga masih pakai mobil pribadi. Nah, memang kendaraan pribadi masih menjadi pilihan banyak keluarga saat liburan Sobat Bana ya. Selain lebih fleksibel tentukan waktu berangkat, mobil pribadi juga memudahkan saat membawa anak-anak. Yang bawaan yang banyak atau ingin mampir ke beberapa tempat wisata sekaligus, tidak perlu menyesuaikan jadwal transportasi umum. Begitu tentu ada tantangan juga, terutama saat libur panjang karena jalanan biasanya lebih padat dan pengemudi harus tetap menjaga kondisi fisik agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Masih bersama saya Obana di ajang Kopi Senja.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
5: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, memang adopt regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari 2006 ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respons saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
6: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya, Awak Bahana, ya. Dan masih membahas tentang libur panjang makin sering, kereta jadi transportasi favorit. Bagaimana pendapat Anda? Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse?

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

104,5 FM Panara Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Seven, iya, selamanya kamu, itulah Sobat Bana. Sebuah simbol kebahagiaan, simbol kemantapan bahwa tidak ada dia selain dia, ya, adalah kamu. 19 menit lepas dari pukul 5 sore Sobat Bana, masih sama saya Obana dan mengambil tema libur panjang Kinsering. Kita jadi transportasi favorit. Ini banget ya, ada Mas Santi di Baron ya. Saya suka naik kereta karena bisa menikmati pemandangan, betul sekali ya. Menikmati pemandangan memang menjadi salah satu kelebihan naik kereta yang sulit dapat. Saat mengemudi kendaraan sendiri dari jendela kereta, penumpang bisa melihat hamparan sawah, perbukitan, sungai hingga suasana kota yang dilewati sepanjang perjalanan. Karena tidak perlu fokus menyetir, perjalanan terasa lebih santai dan tidak membosankan. Bahkan bagi sebagian orang, perjalanan dengan kereta bukan hanya soal menuju tujuan, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman liburan itu sendiri. Masih bersama saya Obana di ajang Ngopi Senja.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Terus saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana dengan mengambil tema libur panjang. Makin sering kereta jadi transportasi favorit. Gimana pendapat Anda?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Terus 4,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, namanya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Senja ya. Sama saya O.O. Bahana, dan jangan kemana-mana, masih bersama saya O.O. di ajang Ngopi Santai dengan tema yang sama, libur panjang makin sering, kereta jadi transportasi favorit.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara local wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi, pertama, jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025, tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh...
6: ...104,5 FM Bana Radio masih dari Trunoji 119 Nawi bersama saya. Oh, Bana ya. Ya udah 7 menit lewat dari pukul 4 kan. Dan masih membahas tentang... libur panjang makin sering. Kereta jadi transportasi favorit. Bagaimana pendapat Anda?

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Fadlin dalam satu tembangnya Taubat. Memang sahabat Bana ya, kita harus apa ini, memikirkan apa yang akan datang ya. Ketika kita salah, ketika kita tidak apa ini di jalan yang benar, makanya kita banyak-banyaklah bertobat, mumpung masih ada kesempatan bertobat. Nah, sahabat Bana, sekali lagi ya, masih dengan tema libur panjang makin sering kereta jadi transportasi favorit. Benar sekali untuk sahabat Bana ya. Di tengah banyaknya pilihan transportasi, memang kereta api menjadi salah satu yang paling diminati. Selain dianggap lebih nyaman, kereta juga menawarkan jadwal yang pasti, bebas macet, serta harga yang relatif terjangkau. Heran jika tiket kereta untuk masa libur panjang seringkali habis jauh hari sebelum keberangkatan. Tetapi kini tidak lagi dipandang sekedar sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman perjalanan yang menyenangkan. Hanya masyarakat memilih kereta karena memberikan kenyamanan lebih dibanding harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalan raya yang padat kendaraan saat musim liburan. Salah satu keunggulan utama kereta adalah ketepatan waktu. Penumpang sudah mengetahui jam keberangkatan dan perkiraan waktu tiba dengan lebih pasti. Hal itu memudahkan mereka dalam menyusun agenda perjalanan, terutama yang memiliki waktu libur yang terbatas. Selain itu, perjalanan dengan kereta api juga terbebas dari resiko kemacetan panjang yang sering terjadi di jalur-jalur wisata maupun jalur tol saat libur panjang. Ketika kendaraan lain harus antri berjam-jam, jalan kereta tetap melaju sesuai jadwal di jalur sendiri. Nah, sobat Bana, faktor memang kenyamanan juga menjadi alasan kuat. Memang dapat duduk dengan lebih leluasa, jalan ke gerbong lain, menikmati pemandangan sepanjang perjalanan, hingga beristirahat tanpa harus fokus mengemudi. Cerita seperti pendingin udara, toilet yang lebih bersih, colokan listrik, hingga layanan pemesanan tiket secara digital membuat pengalaman naik kereta semakin praktis. Dari sisi biaya, kereta juga dinilai cukup ekonomis dengan harga tiket yang relatif terjangkau. Dan penumpang sudah mendapatkan perjalanan yang nyaman dan aman. Bahkan untuk beberapa tujuan, biaya naik kereta bisa lebih hemat dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Sobat Bana, karena berbagai kelebihan tersebut, pemerintah permintaan tiket kereta biasanya melonjak tajam menjelang libur panjang. Oke, kita tunggu opini Sobat Bana dengan mengambil tema libur panjang makin sering kereta jadi transportasi favorit.
1: Lek wis cinta kena hitungan Jawa, wesah jelas ora sida ngene lagune.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Diam!
5: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
5: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
5: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, sahabat Bana. Ada ilir ya, bila cinta. Kalau sudah enggak cinta, ya mungkin bisa apa ini sahabat Bana? Anda berterus terang agar ada kekecewaan ya. Karena biasanya kalau terus ditinggalkan ada yang merasa sakit ya. Selamat malam, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Mas Arif. Kendaraan pribadi tetap favorit karena lebih fleksibel. Ini fleksibel memang menjadi apa ini keunggulan utama kendaraan pribadi ya. Ini kita bisa menentukan sendiri jam keberangkatan, memilih rute perjalanan, bahkan berhenti kapan saja untuk beristirahat. Selamat malam Mas Didi ya, yang lagi nongki-nongki di angkringan ya. Tetap semangat, salamnya juga untuk keluarga.

0: Bares News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sahabat Bana. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Yata Lotov Ashum Imawan meminta maaf atas kemacetan lalu lintas yang berpotensi terjadi di Bundaran HI Jakarta Pusat hari Jumat tanggal 12 Juni. Besok karena ada demo tolak BBM naik. Kita yang dilansir kompas.com untuk malam hari ini, aksi demonstrasi mahasiswa dari BEM UI besok akan dimulai pukul 10 tepat. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo. Susune uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Engko nek menang lho Bu, dongak no makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nang nandur sawit kono lho apa melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku ket biyen iki hobine manung. Rasane nusu-nusu, iki tanganmu kok brojal-brojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Susune sok akeh.
2: Oke, ya. Oke.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang.

gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Jajang di santai ya. Da Inul Daratista, taulah sempurna. Terima kasih Inul sudah menemani kita di Jajang Ngopi Santai ya. Dan masih ini Sobat Bandar membahas tentang libur panjang makin sering. Kereta jadi transportasi favorit. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Budi di Ngawi ya. Liburan ke Jogja pasti naik kereta. Ya, memang Yogyakarta menjadi salah satu tujuan favorit yang sangat identik dengan perjalanan menggunakan kereta api. Dan akses stasiun yang berada di pusat kota, waktu tempuhnya juga cukup nyaman dan praktis. Ya, wisatawan memilih kereta karena setelah tiba di Jogja mereka bisa langsung melanjutkan perjalanan ke Malioboro, Kraton atau berbagai destinasi wisata lainnya tanpa harus menghadapi kemacetan panjang di jalan. Jadi tidak heran kalau bagi banyak orang liburan ke Jogja rasanya belum lengkap tanpa naik kereta. Masih bersama saya Obana di Ajang Ngopi Santai.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, memang adopt regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025, tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunoji 119 Ngawi. Selamat malam Mas Andika, juga Mbak Ani yang ada di Ngerambe ya. Sukses selalu. Kepengennya ke Ngawi ya. Nggak masalah kalau memang ada duit ya. Terus keluarga kepengen apa ini, lakukan kunjungan ke keluarga juga nggak masalah ya. Tetap kompak ya, selalu hati-hati di jalan. Masih membahas tentang ini Sobat Buana ya, libur panjang makin sering, kereta jadi transportasi favorit. Gimana pendapat Anda? Saya tunggu di 085-6345-4545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
4: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Diajak ngopi santai ya. 16 menit lepas dari pukul 7 malam. Berharap untuk sahabat Bahana bisa menikmati sesantai-santainya ya. Dan Naning yang di Geneng, selamat malam pula Mbak Desi, juga semangat ya. Ini katanya lagi bisnis angkringan ya. Kembang selalu. Oke, masih membahas tentang libur panjang, makin sering kita jadi transportasi favorit. Ada Mbak Yuni di Mantingan, terima kasih banget ya. Kereta cocok untuk perjalanan jauh. Untuk perjalanan jarak jauh, kereta memang menjadi pilihan yang nyaman bagi banyak orang. Ini penumpang bisa beristirahat, sahabat Bahana. Membaca, menikmati hiburan di ponsel, atau sekedar menikmati perjalanan tanpa harus lelah mengemudi. Selain itu, waktu tempuh yang relatif pasti membuat perjalanan lebih mudah direncanakan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
9: Radio 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sahabat Bana, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Multi mengumumkan pemerintah akan membangun 100 sekolah nasional terintegrasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang dilansir Kompas.com untuk malam hari ini, Abdul Multi menyebutkan sekolah nasional terintegrasi adalah sekolah unggulan yang tidak berasrama. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung. Ada Mbak Lina di Kerang Jati. Kalau rame-rame keluarga lebih hemat naik mobil ya. Pendapat ini juga banyak dirasakan oleh masyarakat sahabat Bana ya. Jika berpergian bersama satu keluarga, terutama 4 hingga 6 orang, biaya menggunakan mobil pribadi seringkali terasa lebih hemat karena cukup membayar bahan bakar. Terima kasih, kita tunggu di 0856345 4545 untuk sahabat Bana yang kepengen bergabung ya. Dengan tema libur panjang makin sering, kereta jadi transportasi favorit.

0: Dangdut Everywhere. Tadeus, Mas Fafa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Dangdut Everywhere.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
8: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
7: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
8: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
7: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
10: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
11: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
10: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih banget. Dan Nina di Pitu ya, kereta jadi pilihan karena bebas macet. 7 ya. Saat libur panjang memang kemacetan sering menjadi tantangan terbesar bagi para pemudik maupun wisatawan. Kereta api menawarkan solusi karena memiliki jalur khusus yang tidak bercampur dengan kendaraan lain. Jadi meskipun jalan raya pada merayap, jalanan kereta api tetap bisa berlangsung sesuai jadwal. Bagi yang banyak orang, pastikan waktu tiba ini sangat penting. Agar liburan lebih nyaman dan tidak habis di perjalanan. Daerah jika kereta semakin menjadi pilihan favorit saat musim liburan tiba.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bana Radio. Sebetulnya namanya kita harus berpisah dulu di ajang ngopi santai ya, di si hari Kamis tanggal 11 Juni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roman, dan Papa, Kak, Kino, Afif, Papa, aku.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000, beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Ngopi sih Pak Pur.
10: Oh iya, terima kasih Mas Dene sudah ngajak ngopi bareng saya.
9: Ya. Alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
10: Ya, nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
9: Yo iki lho. Dicoba ya Pak ya.
10: Kulo ya,
9: kula nyanyi ngene iki.
10: Siap.
9: Ambil nada Mas.
10: Untuk Indonesia Raya.
9: Ya, betul.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tujuh,

0: 自己的权利。
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
2: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan berkomunikasi. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people-centered approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
3: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Binar, kamu di mana?

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Ugi hanyerengi kadam pramulati pramu sajiatur sugoto saparipun katur Bapak Ibu poro tamu. Semoga pun rahapi kan diraus engkau bertiga saparipun katur saya mukati. Ugi sinambi haras maripur sakaran music. Olah rasati semoga.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: terus ngelarani.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak.

Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: musik. Masya Allah.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bahana mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: banget.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
9: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
10: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
11: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang. Sobat Bahana tahu nggak nih, kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini. Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean Cheese Coin Cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Apa itu beleng-beleng? Bodoh, bukan. Beleng-beleng itu tahu tapi dia langgar. Dia tahu serangan fajar haram tapi dia terima. Hati-hati. Bagaimana yang sudah terlanjur terima, Ustaz? Satu, taubat kepada Allah. Dua, kembalikan uangnya orang. Tiga, kalau sudah habis kamu datang minta maaf. Ini makanya ayat diulang-ulang. Kenapa? Penting. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Islam secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek, lebih baik kau tidur di rumahmu. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih baik kau rehat. Tapi karena kita mengharapkan bungkusan, bukan kan? Kalau begitu tidak usah, bawa sini bungkusan, saya bawa pulang. Ya, tapi kita datang ke tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi setan agar kau tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Gimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih kau pegang juga HP-mu? Ah, bukan kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Bagaimana Bapak mau konsentrasi dengar ceramah kalau sibuk dengan HP? Itu setan itu. Termasuk itu konsumsi di depan. Bisa jadi kena godaan setan. Begitu sudah terima satu, dia goda setan. Buka, buka, buka, buka. Apa isinya? Buka apa isinya? Bagaimana setan supaya kita tidak dengar ceramah? Sudah dibuka, dia bilang setan, coba, coba, makan, makan, coba, enak enggak, enak enggak. Itu setan. Supaya apa? Supaya kita tidak dengar ceramah. Maka ibu bapak simpan dulu HP-nya. Bisa?
2: Bisa.
1: Bisa?
2: Bisa.
1: Simpan dulu HP, enggak usah merekam. Bisa?
2: Bisa.
1: Uy. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Baru disimpan HP-nya. Enggak? Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Tuan-puan yang saya hormati, saya perlu jelaskan. Ini rahasia ya, jangan kasih tahu yang tidak dengar. Ini rahasia. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan sama saya. Mana manusia yang tidak ada dosanya? Ini di depan saya. Ah. Muka-muka penuh dosa juga ini pak. Ini yang bicara. Banyak juga dosa saya. Jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Bapak pikir semua nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam saja, manusia pertama, nabi pertama, ada dosanya. Apa dosanya? Makan buah huldi. Iya. Nabi Ibrahim, kakek dan bapak para nabi, ada dosanya? Ada. Bohong ketika dia diri Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya. Dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan tugas dakwahnya. Nabi Nuh ada dosanya. Dia gagal didik anaknya, itu Nabi. Apalagi bapak-bapak yang banyak pinjol. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Saya kasih ilustrasi sederhana. Contoh paling gampang. Hah. Mohon maaf. Ya. Bapak lihat ini. Lihat ini. Bapak lihat ini. Anggaplah ini bohong sama istri. Rapat, ternyata pergi merapat. Anggaplah ini bohong sama suami. Alasan pergi pengajian. Pengajiannya setengah jam, gosipnya 2 jam. Anggaplah ini nipu bos di kebun sawit. Anggaplah ini kasar bicara sama pembantu. Nih, dosa. Lihat. Lalu ketika saya simpan di belakang ini, Bapak lihat? Bapak lihat? Bapak lihat enggak ini yang tadi? Inilah kebaikan-kebaikanmu. Sholatmu, puasamu, zikirmu, salawatmu. Itulah makna dari hadis. Tutupi segala dosa dan kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Kenapa? Tidak kelihatan banyak amalnya. Maka tuan-tuan yang merasa banyak dosa supaya masuk surga, amalmu, kebaikanmu harus lebih banyak daripada dosamu. Kalau kamu tidak bisa memperbanyak amal, jangan tambah dosa. Itu makna tutupi dosa-dosamu dengan memperbanyak kebaikanmu. Maka saya mau ajak memperbanyak kebaikan malam ini. Caranya apa? Selawat. Karena orang kalau kumpul selawat sendiri, satu kali selawat satu keutamaan. Tapi kalau berjamaah seperti ini, sekali selawat pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Saya mau ajak selawat, bisa? Ayo kita selawat bareng-bareng. Salatullah sah.

0: Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait Bapak Haji Halim beserta keluarga, guru saya Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawar yang hadir di tempat ini, guru kita Habib Umar Abdul Aziz yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali kota terpilih, Bapak berdoa umur panjang, siapa tahu ajal menjemput Bapak tidak jadi dilantik, doa umur panjang sampai bulan 2. Bapak Kemas Yahya Jampitsus pada zamannya yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah, teristimewa sahabat saya yang memaksa saya datang ke sini, Kok Awi Liu. Awi Liu itu beliau. Tuan Haji, sebenarnya saya sudah 6 hari disuruh istirahat sama dokter karena saya sakit, tapi beliau telpon, ini teman saya. Nah, karena beliau teman saya juga, kalau saya ke Palembang, beliau selalu bantu saya. Beda agama, beda tampang, tapi sama untuk kebaikan. Sangka baik, itu beliau ya, Ko Awi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ada seorang manusia, kaya, Masya Allah. Kaya sekali pak. Tapi hebatnya, dermawan. Banyak saya lihat orang kaya, pelit. Masya Allah. Pelitnya pak, biar kesurupan, gak mau juga kasih harta, sudah kesurupan. Gak mau, pelit pak. Tapi ini kaya dermawan. Kaya dia bantu orang. Seluruh makhluk yang ada di langit memujinya. Hebat kau ini. Kaya dermawan. Kaya pemurah yang banyak. Kaya pelit serakah. Lalu apa kata setan? Dia begitu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Tidak mungkin dia begitu. Kata Allah, saya lebih tahu dari kau. Kata setan, kalau begitu berikan saya kesempatan menguji imannya. Kata Allah, silakan. Datanglah ini setan. Dia uji, dia coba apa? Hancur seluruh hartanya. Yang tadinya kaya, bangkrut. Seluruh kebunnya terbakar. Seluruh binatang ternaknya kena hama, mati, mendadak miskin. Kan memble pak, kaya tiba-tiba jadi kere. Saya berdoa, ya Allah, kalau ada harta yang kau berikan, biarlah saya yang tinggalkan harta itu, jangan dia yang tinggalkan saya. Bayangkan kalau tadi punya mobil tiba-tiba hilang, memble kan pak. Tapi kalau kita yang tinggalkan mobil, tidak ada masalah. Tapi hebatnya, setelah datang setan dia goda. Manusia yang cerita ini namanya Nabi Ayub. Kata setan, Yub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Dia ambil hartamu. Tuhan macam apa itu yang kau sembah? Dia ambil hartamu. Berhenti kau sembah. Apa kata Ayub? Tan, setan. Harta ini titipan Allah. Ini Allah yang kasih, dititip. Namanya titipan. Kalau yang punya mau, ambil. Dengar ini yang kaya. Ada orang kaya di sini? Ada? Dengar baik-baik ini yang kaya. Ada anak orang kaya di sini? Dengar ini anak orang kaya. Punyalah sifat seperti tukang parkir. Coba lihat itu tukang parkir, pak. Bush. Banyak betul mobilnya pak, sampai puluhan mobilnya dengan segala macam merek. Begitu orang ambil mobil, dia santai. Datang yang punya mobil, kasih 2.000, mohon ikhlas pak, 2.000 aja. Dia tidak pernah marah, kenapa? Karena dia yakin ini bukan mobil saya. Titipan. Nih, Masya Allah. Titipan Pak Haji. Kalau Bapak capek, titip ke saya Pak. Titipan Pak. Kata setan, ngapain kau sembah? Tapi kata Ayub, titipan Allah. Dia yang punya, Allah ingin mengambilnya. Silakan. Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati ngontrak-ngontrak. Masih bagus ngontrak ada iman. Yang lebih sial ngontrak-ngontrak, bocor-bocor, ndak sholat lagi. Apa kata Allah? Ha, kau tengok kan setan, dia beribadah bukan karena dia kaya, memang karena cinta kepada aku. Hartanya habis, dia tetap beribadah. Setan katakan, karena setan ini tidak pernah berhenti sebelum kita ikuti, Pak. Apalagi dia bisik, ya Allah, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau hilang anaknya, coba kalau tidak ada anaknya, tidak mungkin seperti itu. Berikan saya kesempatan menguji dia. Kata Allah, silakan, kau uji dia. Bangkrut, meninggal pula anaknya. Datang lagi setan. Yub, apa Tan? Tentu dalam kitab bukan Yub Tan. Ini supaya enak didengar, kan? Apa setan? Ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Dia sudah ambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Sudah diobok-obok kau punya sawit. Sudah diobok-obok kau batu bara. Dia ambil orang tanpa izin. Istrimu lagi diambil. Anakmu lagi diambil. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Nabi Ayub? Anak titipan Allah. Ya namanya yang penitip mau ambil, silakan. Berapa banyak orang dari lahir sudah menikah, tidak punya anak. Saya alhamdulillah punya anak. Sempat saya nikmati anak. Berapa banyak orang sudah menikah, tidak punya anak. Ada juga yang lebih hebat, tidak menikah, punya anak. Ada begitu? Ada, Pak. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah. Kata Allah, apa kau setan? Kau hebat itu, hambaku. Hartanya sudah habis, anaknya sudah meninggal, tapi tetap beribadah. Apa kata setan? Enggak. Dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Kata Allah, saya lebih tahu dari kamu. Silakan. Coba uji dah. Aduh, sakit Pak Nabi Ayub. Sakitnya menurut ilmu kedokteran yang saya baca, sampai detik ini Pak Haji, belum ada yang pernah sakit samanya sakitnya Nabi Ayub. Kalau Bapak alhamdulillah masih bisa duduk-duduk, dengar ceramah. Datang istrinya, Bang, abang kan Nabi. Berdoalah, minta kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Saya baru 16 tahun sakit. 16 tahun Pak. 16 tahun Pak Haji. Nabi Ayub sakit 16 tahun. Kata bininya, kau berdoa, kamu kan Nabi. Apa kata Nabi Ayub? Saya lebih lama sehat daripada sakit. Saya malu berdoa kepada Allah. 16 tahun. Bapak baru influenza 2 bulan. Ya Allah capek saya sudah, ya Allah. Aduh, kenapa saya di dekat-dekat begini? Kenapa bukan yang tukang judi, ya Allah? Saya soleh, ya Allah. Wah, kok kalah solehnya Nabi Ayub? Ini manusia 20 tahun sehat, 2 hari sakit, yang 2 hari dia ingat. 20 tahun kau kaya, tiba-tiba bangkrut, itu pun kau masih punya rumah, itu pun kau masih punya tabungan, itu pun masih kau punya mobil, sudah merasa, Allah kenapa kau kasih begini saya, kau tidak adil. Belajar Nabi Ayub. Sakit,
1: baru sakit 2 hari, mencret. Nggak sholat, ya Allah. Capek sudah saya menghadapi sakitku ini, ya Allah.
0: Kata Allah malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya.
1: Cepat.
0: Sakit, Nabi Ayub disuruh berdoa. Malu dia, Pak. Padahal ibadahnya kuat. Lalu kata Allah, kau tengok kan, sudah miskin, wafat anaknya, sakit, masih dia sembah aku Tuhannya. Kata setan, ya dia begitu karena dicintai sama masyarakat. Oke, kata Allah, silakan kau uji dia. Setan datang, dia hasut satu kampung di Palembang. Pak Haji, kamu kan sakit, kami takut ketularan penyakitmu. Kalau kau lama di sini, kami bisa kena penyakit virusmu. Kau keluar dari kampung, diusir dari kampung, Pak. Inilah penyakitnya manusia, Pak. Dengar ini, Pak Wali yang akan dilantik. Oh, Bapak kalau jadi pejabat, Pak, biar semut datang ke rumah, Pak. Datang, yang tidak bantu kita pun datang. Saya, Pak, 4 suara di rumah saya kemarin, Pak. Siapa? Begitu manusia, Pak. Tapi ketika Bapak hilang jabatan, jangankan orang lain, Pak, keluarga aja tidak ada lagi yang mau datang. Ada kawan saya, tadinya pejabat besar, tinggi, tiba-tiba pensiun. Pak, Jampitsus pasti rasakan. Iya kan, Pak? Iya. Ketika pensiun, dah ada, dia bilang, Ustaz, dah ada lagi kenang saya bilang, dengar, Pak, jangankan manusia, kucing saja, kalau dia tahu tidak ada ikan di rumah, dia tidak akan datang itu. Itulah penyakitnya manusia. Kata Nabi Ayub, saya sudah bantu kalian. Kenapa kau tidak tolong saya? Kenapa tidak usah kau tolong saya? Jangan kau usir saya. Apa kata pemukanya waktu itu? Kami tahu kau dermawan bantu kami, tapi kami takut ditulari penyakit. Akhirnya Nabi Ayub diusir, Pak. Dia tinggalkan kampung halamannya. Dia pergi hidup di tengah padang pasir, hanya beratapkan pohon kurma. Tapi tetap beribadah, tetap taat beribadah kepada Allah. Kata Allah, kau ingat itu? Kau tengok itu? Habis harta, anak wafat, sakit, diusir dari kampungnya, dia tetap beribadah. Kata setan, dia begitu karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya. Kata Allah, silakan kau coba. Coba lagi. Datang istrinya, bang, abang ini kan nabi, berdoalah. Saya malu, dek, kalau begitu, bang, urus dirimu sendiri, saya tinggalkan kau. Masya Allah, ada istri begitu, Pak. Waktu kita belum pensiun, sayang betul. Waktu kita kaya, sayang betul. Begitu kita pensiun kena sakit-sakitan, dia bilang, say goodbye, bang. Dia tinggal suaminya. Datang lagi setan, Ayub, ngapain kau beribadah kepada Tuhanmu? Tuh istrimu tinggalkan kamu. Apa kata Nabi Ayub? Istri titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, silakan. Kalau saya, kau mau pergi, pergi saja. Ku tambah lagi yang baru. Tapi kata Ayub kepada istrinya, silakan kau pergi deh. Tapi ingat, kalau kau pulang kepada aku, saya cambuk kau 100 kali. Pergi. Harta habis. Anak wafat. Sakitnya luar biasa. Diusir dari kampungnya cepat. Ditinggal sama istrinya. Hidup di padang pasir sendiri dalam keadaan sakit. Beliau tidak bilang, ya Allah, sembuhkan saya. Ya Allah, angkat penyakitku. Tidak. Beliau hanya minta, ya Allah, jangan kau ambil hati dan lidahku. lalu takjub seluruh makhluk yang ada di langit. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, "Malaikat, kau turun hentakkan kakinya Ayub ke tanah." Hentakkan kakinya di tanah, dengan izin Allah keluar air. Kira-kira seperti kejadiannya air zam-zam. Keluar air, lalu Ayub alaihissalam diperintah oleh Allah, "Ayub, buka bajumu, sumbat air yang basah itu, keluar itu, basah bajunya, usapkan ke seluruh tubuhmu." Kalau mendengar kisah ini, lepas sudah rasa beban kita. Haji Halim siapalah beliau? Kaya, tapi masih lebih kaya Nabi Ayub alaihissalam. Dermawan membantu orang, masih lebih dermawan Nabi Ayub. Sakit, masih lebih berat sakitnya Nabi Ayub. Nabi Ayub manusia, Nabi Pak. Haji Halim manusia biasa. Tapi Allah menguji Nabi Ayub. Untuk apa Allah kasih ujian meninggal istri? Alhamdulillah, banyak orang meninggal istrinya tidak didapat jenazahnya. Banyak orang meninggal istrinya tidak ada di tengah-tengahnya. Alhamdulillah, istri tercinta dimakamkan di pekarangan rumah. Yang artinya setiap saat Haji Halim bisa berkomunikasi dengan istri. Jangan pikir orang meninggal tidak melihat kita. Dia lihat ini Pak. Itu almarhumah salah satu anggota majelis taklim yang sering dengar ceramah saya. Ini mungkin kebaikan beliau sehingga saya bisa hadir di tempat ini. Saya dilarang dokter Pak. Alhamdulillah meninggal bisa setiap saat diajak bicara. Saya baru-baru minggu lalu saya pergi siarah kubur ke bapak saya. Saya ajak ngomong, boleh. Cuma jangan minta doa. Pak, doakan saya supaya cucu musoleh. Salah. Masa orang mati mendoakan orang hidup? Saya sampaikan, Pak, alhamdulillah cucu bapak sudah 10 tahun. Pak, saya sudah bikinkan masjid mamak saya dan saya kasih nama Hajjah Siti Mang. Pak, ini di belakang saya bikin masjid untuk bapak. Ini semua saya bikin uang halal, tidak ada uang APBD. Apa dia enggak dengar? Dengar, Pak. Lalu kenapa dia enggak balas? Karena kalau dibalas lari semua kita, Pak. Kenapa enggak didengar? Alam kita sudah berbeda. Almarhumah namanya alam kubur. Kita alam nyata. Ada itu di sini. Oh, ada Ustaz Dasat datang. Oh, ada Ustaz Umar datang. Ada Pak Jampitsus datang. Dan lihat Pak semua ini. Itulah ulama memesankan isi pengajian. Ini Ibu Haja ini, dia datang. Wahai yang menikmati rumahku, yang memakan makananku, yang memakai pakaianku, kamu ingat saya enggak? Orang sudah meninggal Pak. Nih, coba kata Nabi, kalau meninggal orang sudah putus semuanya. Kira-kira Ibu Haji masih bisa umroh enggak? Enggak. Masih bisa sholat? Enggak. Masih bisa puasa? Enggak. Kata Nabi, putus semua amalmu. Tinggal tiga perkara yang bisa mengalir terus mengelurus. Satu, anak yang soleh dan soleha. Saya dengar 6 anak Pak Haji. 1 lelaki, 5 perempuan. Kalau Anda cinta kepada emak kalian, cinta kepada ibunya, bukan cuma sekedar mengeluarkan air mata. Jangan buat dosa. Karena kalau anaknya buat dosa, ibunya dikubur bersedih. Tapi kalau anaknya diajari cucunya mengaji, anaknya mengajarkan cucunya hafalan-hafalan sholat, bahagia itu orang di alam kubur. Ibu bapak, bu, ibu, bu, ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi Pak. Pak Haji, ada kawan saya, sama-sama saya haji, meninggal istrinya, Pak. Saya bilang, luar biasa ini. Nangis, Pak, sampai bengkak matanya. Ini kisah nyata, Pak. Saya bilang, dalam hati, hebat juga ini, Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal, menangis paling ya sebentar. Ini sampai bengkak matanya, Pak. Dia bilang, Ustaz, rasanya tidak bisa lagi ku sambung hidupku, Ustaz. Dalam hatiku, hebat juga ini, Bapak. Ini. Dia separuh jiwaku, Ustaz. Saya bisa dagang sukses begini karena istri saya yang hebat. Belum 3 bulan saya pergi jogging di lapangan Karebosi namanya, Pak. Saya jogging, ketemu dia. Ada perempuan di sampingnya, putih, muda, panjang rambutnya, enggak pakai jilbab. Saya bilang, Haji, siapa? Dia bilang, yang baru, Ustaz. Kawin lagi, Pak. Dia dengarlah istri saya ini, mamanya ceramah saya soal ini. Dia bilang, Ustaz, jadi katanya itu ceramahmu kalau suami istri meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau misalnya saya duluan meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya peluk dia baik-baik, baru saya bilang, Dek, dengar kau baik-baik sayang ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya. Tuan-tuan, dengar. Kalau bapak-bapak meninggal, siapa yang doakan kamu? Temanmu. Lihat itu di grup WhatsApp. Lihat itu grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, jangankan baca Fatihah, jangankan ketik doa. Enggak mau itu, Pak. Mengetik doa saja enggak mau. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia enggak baca Al-Fatihah itu. Sudah itu, kau dikeluarkan dari grup. Sudah itu, diblokir nomormu. Itulah temanmu yang selalu kau temani cerita soal pilkada. Kau cerita Prabowo Jokowi. 24 jam kau bercerita. Habis waktumu untuk melayani dia. Pas kau meninggal, tak bakal dia doakan kamu. Siapa yang doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Bagaimana anak mau doakan orang tuanya kalau anaknya tidak pernah sholat? Tuan-tuan yang saya hormati, biarlah anak kita jual-jual bensin di pinggir jalan. Anak kita kerjaannya seberautan, tapi sholat 5 waktunya tidak pernah putus. Jamaahnya di masjid selalu ada. Bapak mau lihat masa depan Pak Haji Halim, maafkan saya. Bapak mau lihat masa depan Bapak dikubur, lihat anak-anak kita sekarang. Bapak-bapak mau lihat masa depan Bapak dikubur, lihat anakmu sekarang. Kalau yang SMA selalu main game aja kerjanya, bakal dia lupa kamu nanti dikubur. Anakmu gak pernah kau dapati baca Yasin malam Jumat, bakal dia lupa kamu nanti. Sekolah ke luar negeri, titel bertumpuk-tumpuk, kaya anak kita, status sosialnya tinggi. Demi Allah, tidak akan menolong di kuburmu ketika dia tidak baik agamanya. Kita orang tua lebih bangga anak kita pandai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, tapi tidak malu kalau anak kita tidak tahu ngaji. Kalau dia pandai bahasa Inggris, emang apa kelebihannya? Apa kelebihannya pandai bahasa Inggris? Jarang yang begitu. Siapa bilang jarang? Kau ke Inggris, anak-anak di sana, Pak, semua bahasa Inggris. Apa kelebihannya? Emang kalau anak kita pandai bahasa Inggris, dia berdoa nanti pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Nggak, dia pakai bahasa Palembang juga. Saudaraku, mari jaga anak-anak kita. Kepada ahli waris, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Almarhumah ibu kalian meninggalkan harta yang cukup, lebih dari cukup. Jangan bertengkar gara-gara warisan. Jaga harga diri orang tua. Biasa anak kita baik Pak Haji, mantu yang masuk.
1: Ini begitu saya lihat kan. Anak kita baik, mantu, sesama mantu menghasut. Masa itu anak bungsu, dia sudah dapat, kamu tidak dapat. Kau lagi anak pertama, goblok memang kamu. Mulai ribut. Jangan, ini gunanya dakwah. Bapak jangan marah. Siapa undang saya? Ini gunanya taksiah. Jangan.
0: Saya ingat, saya sempat lihat Mandra, pemain sinetron. Masuk akal juga saya bilang itu. Carikan saya orang sukses yang hanya mengejar warisan orang tuanya. Itu kata beliau. Kalau Haji Halim, kalau saya tidak salah kan mulai dari awal. Maka cintai orang tua, jangan mempermalukannya. Beliau almarhumah tetap melihat anak-anaknya. Kalau anaknya sudah baik, cucu-cucunya pelihara. Alam kubur bukan persoalan 10 tahun. Alam kubur bukan soal 1000 tahun. Selama-lamanya Pak, tidak balik lagi kita. Saya baru-baru pulang ceramah di Australia. Jadi undang ceramah di Universitas Queensland, Brisbane. Tahu Australia Pak? Pekanbaru. Ada orang Bugis di sana sudah lebih 40 tahun. Saya tanya berapa anaknya Pak? Dia bilang 5. Masih Islam mereka, dia bilang. Yang 2 kayaknya masih Islam. Yang 3 sudah tidak jelas agamanya. Saya bilang, Pak, tidak ada gunanya kesuksesan sampai ke luar negeri kalau agama anak-anak kita tidak jelas nanti. Saudara-saudara sekalian, didik agama anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang Pak cerdas-cerdas. Tidak usah khawatir soal masa depan perutnya. Yang kita khawatirkan kalau dia sudah tidak sembah Tuhannya. Orang tua saya, tidak ada yang ngoreken di kampung. Miskin secara ekonomi. Guru ngaji di kampung, tidak dibayar tiap bulan, bayarnya pakai beras. Alhamdulillah bisa jadi ulama anaknya. Ada kawan saya, kaya dulu di kampung. Orang lewat, saya ingat Pak, orang aja lewat depannya kalau kita jalan tunduk. Di rumahnya kena bangsawan. Sekarang hancur anak-anaknya. Itu baru penglihatan dunia. Gimana di akhirat kelak? Adik-adikku atau saudara-saudaraku, anak almarhumah, jadilah anak yang soleh dan soleha. Gimana cara berbuat baiknya kepada almarhumah? 1, doakan. Tidak banyak-banyak doanya kalau orang sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. 3, lipat gandakan kebaikannya. 4, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin. Sudah. Tidak tahu bahasa Arab. Tidak mesti bahasa Arab, Pak. Daripada Bapak Ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Kan bingung malaikat. Apa maksudnya ini Bapak? Dia mau doakan ibunya supaya lapang alam kuburnya. Ternyata doa yang dia baca, doa minta hujan. Bingung malaikat. Tidak mesti bahasa Arab. Silahkan. Adik-adikku, saudara-saudaraku, anak almarhumah. Begitu lihat kamarnya almarhumah, ingat. Mama, langsung kirimkan Fatihah. Lihat orang lewat seperti bajunya ibu, langsung diingat. Jangan ingat saja, kirimkan Fatihah. Yang kedua, yang bisa menolong di kubur, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua adalah harta yang telah kita sedekahkan. Ibu-ibu yang di belakang sana, boleh Bu? Yang banyak emas-emasnya ini saya lihat. Hai Bu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya Bu? Istri kedua. Begitu ibu meninggal, itu emas dia cabut. Ini cincin kawin kita dulu ibu. Tidak mau keluar dia kasih sabun. Sudah itu dicabut. Dia cabut lagi kau punya gelang. Ini hadiah ulang tahun pernikahan kita bu. Saya belikan kau dulu di Dubai. Cabut. Sudah itu dia cabut lagi kita punya kalung. Ini dulu waktu kita pergi umroh. Cabut. Sudah itu dia cabut lagi gigi palsu.
1: Sudah itu dibungkus. Dibungkus rapi-rapi. Ibu, kenapa kau terlalu cepat tinggal ke saya, Bu? Dia simpan rapi-rapi di lemari.
0: 3 bulan kemudian, ketemu janda. Teman SMA-nya.
1: Langsung
0: diambil itu emasnya yang sudah dibungkus rapi-rapi. Dia datang bawakan si janda. Dek, ini perhiasan istri saya sudah mati. Kau pakai lain sayangnya. Bu, daripada emas berlian dipakai istri kedua, mending kasih anak yatim piatu. Jadikan dia masjid. Kasihan kadangkala saya lihat orang kaya, banyak hartanya, tapi tidak ada amal jariahnya. Saya tidak tahu sudah berapa masjid dibikin almarhumah. Bikin masjid. Anak yang baik dia musyawarah. Itu ada tanahnya emak. Memang kita punya hak. Lebih baik kita jual, jadikan dia masjid. Selama masjid itu dipakai, emaknya dapat kiriman pahala. Jadikan amal jariah. Bapak-bapak, sudah anak sudah pada jadi, harta ada, jual, jadikan masjid. Ibu-ibu yang kaya, yang sudah muka-muka sakaratil maut, wah, itulah enaknya jadi orang kaya, Pak. Kalau kita kaya, biar palsu, orang juga bilang asli. Coba kalau anak-anaknya almarhumah, pakai emas, palsu, orang bilang, masa palsu? Ah, asli itu. Kalau kita orang miskin, biar sudah asli. Dia bilang apa? Bah, dari mana dia dapat? Maka ibu-ibu yang sudah kaya, orang sudah pada tahu kalian kaya, lebih baik jual yang asli, jadikan masjid, jadikan panti asuhan, kasih penghafal Quran. Yang palsu ibu bapak pakai. Ustaz, bagaimana saya mau punya amal jariah? Saya mau punya anak penghafal Quran, tapi anak saya sudah tua dan susah lagi menghafal. Jangan putus asa. Caranya apa? Datang ke pesantren Ustaz Umar. Bib, ada penghafal Quran? Ada. Berapa biayanya 1 bulan? 300.000. Saya tanggung dia sampai sarjana. Selama anak itu menuntut ilmu, ibu sama punya anak kandung sendiri, meskipun bukan dari rahim ibu. Bapak yang ada harta, ada anak kita punya tahu, sepupu kah itu, kemanakan kah itu, dia bagus agamanya, pandai belajar agama, tapi berhenti karena tidak ada duitnya, sekolahkan, bawa ke Timur Tengah, pulang jadi ulama, sama anak kandungnya bapak punya ulama. Jadikan anak yang soleh dan soleha, sedekah. Ustaz, saya tidak bisa bangun masjid. Sudah, sumbang sendal. Dicuri orang, alhamdulillah, berarti mau baru lagi. Carikan saya orang, Pak, yang bangkrut karena dermawan. Cari. Saya banyak mendapat informasi. Salah satu sebab Pak Haji Halim bisa seperti sukses sampai sekarang ini, karena dermawan. Carikan saya orang pelit, orang-orang yang dermawan, disenangi orang, dibangkrut. Gak pernah kita dengar, Ustaz itu rumah putih kaya dulu, hanya karena dia dermawan bangkrut. Gak ada, Pak. Dan tidak ada orang gak senang orang dermawan. Saya mau tanya, bapak-bapak senang menantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tuh, gak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Mau lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat pelitnya orang Islam? Waduh. Kalau ada artis dia undang ulang tahun, Pak. Kasih bisnis kelas pesawatnya. Hotel bintang 5. Dijemput dan dikawal sama tentara polisi. Datang menyanyi hanya bawa alamat palsu. Teng teng teng teng teng teng teng. Enggak juga dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja, Pak. Pulang, kasih 150 juta. Sampai di Jakarta, dia pakai maksiat uang kita. Giliran penghafal Quran, Bapak undang. Pak Imam, Bapak jemput. Bapak jemput? Enggak, dikirimi Grab. Motor lagi. Motor tua pula. Sadelnya sudah basah di sini, Pak. Karena bocor, basah juga celananya Pak Imam. Enggak ada lagi stang kakinya satu di belakang. Tak gantung kakinya Pak Imam, kasihan. Hujan, satu mantel berdua. Sudah sampai dek, sedikit lagi Pak Imam. Sudah sampai, lagi dua tikungan. Basah bajunya Pak Imam. Sampai di rumah, salawatanlah, zikir, baca Yasin. Satu jam lebih Pak, kepanasan, tidak ada kipas. Basah semua baju. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu mau pulang, Bapak kasih 50 ribu dikucak-kucak. Sini Pak Ustaz. Kata suaminya, itu Pak Imam dia tinggalkan kerjaannya. Dia datang salawati rumahmu supaya berkah. Dia doakan ibumu supaya berkah. Masa cuma 50 kok kasih? Apa kata istrinya? Sudah kasih pisang dua sisir di situ. Jangan ketawa, saya serius ini. Bagaimana anak kita mau melanjutkan dakwah kalau begini penghargaan kita kepada ulama? Tidak ada ulama kok kasih, dia pergi pakai dugem, panti pijat. Tidak. Setelah penuh kebutuhan rumah tangganya, pasti kembali ke anak-anak yatim, ke anak-anak pesantren. Berdermalah, karena itulah yang bisa menolong di kubur. Yang ketiga, yang bisa terus mengalir meskipun kita sudah wafat adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak tidak usah jadi ulama, tapi sebarkan dakwah-dakwah yang ada Bapak dapat. Dapat ceramahnya Ustadz Dasat, sebarkan. Jangan lupa like and share. Punya anak yang soleh dan soleha, banyak sedekahnya, ilmu bermanfaat, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya semua itu. Wafat nanti kita Pak, begitu kita bangkit dari alam kubur, gosok mata, datang malaikat penanya. Yang pertama ditanya bukan puasa, yang pertama ditanya bukan haji, yang pertama ditanya sholatmu. Kalau beres sholat, semua amal yang lain ikut dihisab. Tapi kalau amal sholatnya tidak beres, kata malaikat Allah, hapus semua amalnya, tidak ada gunanya. Biar Bapak datang pengajian seperti ini tiap malam, pulang tetap tidak sholat, tidak ada gunanya. Kenapa sholat penting Ustaz? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bapak haji boleh sambil dagang. Bapak pergi haji, bawa sarung, jual di sana, boleh, sah hajinya, sah. Bapak puasa sambil nyanyi, boleh, sah. Puasa, labbaik Allahumma labbaik, boleh. Bapak tawaf pun boleh sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, sah. Bapak bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Bila kamu, Pak Ustadz ini zakat saya, di sisiku, sah, boleh. Tapi sholat, tidak boleh ada kegiatan. Kenapa? Kamu lagi menghamba kepada Allah, tidak boleh ada kegiatan lain. Tidak boleh Bapak sambil, Allahu Akbar, begadang, jangan begadang, pasti batal sholat. Kenapa? Tidak boleh ada kegiatan lain, kamu lagi menghamba. Maka sholat paling penting, ya. Ada yang bilang, enggak usah sholat. Ngapain sholat kalau busuk hatimu? Busuk hati beda, sholat beda. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campurkan antara yang hak dan yang batil. Ada lebih keliru lagi. Kenapa kau enggak sholat? Saya masih maksiat Ustaz. Kalau kau sudah maksiat tidak sholat pula dua kosong. Menang berdiri dosamu. Tapi kalau sholat, maksiat, ya satu sama. Mana bagus satu sama dua kosong? Mana bagus Pak? Lebih bagus 02, tidak maksiat, sholat pula. Lebih sial sudah maksiat, tidak sholat. Sholat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup, pasti akan mati. Al mautu babun, mati adalah pintu, yang setiap kita, pasti melewatinya. Almarhumah, sudah arwah. Apakah beliau sudah putus semuanya? Tidak lagi. Tidak putus segala-galanya. Anak yang soleh dan soleha akan dinikmati kebaikannya oleh almarhumah. harta yang telah disedekahkan ataupun akan disedekahkan akan dinikmati oleh almarhum almarhumah, dan kalau ada ilmu nasihat-nasihatnya, diajari anaknya masak-memasak, diajari cucunya mengaji, itulah yang akan mengalir terus-menerus meskipun sudah tulang belulang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak usah banyak kita ingin bapak ibu ingat ceramah saya, cukup sebelum tidur tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti, sudah siapkah saya menghadapi kematian? Dan apa bekal dalam menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal adalah agama, salah satu di antaranya birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan dirikan sholat secara konsisten. Inilah yang disebut hablu minallah, hubungan kepada Allah. Sebelum ibadah yang lain, sholat dulu ini perbaiki. Hablu minannas, sebelum baik sama tetangga dan teman kantor, yang paling utama kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan menjadi amal penyejuk kubur bagi almarhumah. Amin. Saya pun kalau ada pahala dan kebaikan saya dapat dalam perjalanan dakwah, termasuk dakwah saya pada malam ini, saya bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau engkau berkenan, aku hadiahkan segala amal yang kuterima dalam acara ini untuk almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan segala kebaikannya, dilapangkan kuburnya menjadi taman.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

ấy thôi mà đánh một bả cá cho nó xí.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
6: Ora mungkin iki, ora mungkin.
7: Ora mungkin. Niku.
6: Ora ono sing ora mungkin.
7: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
6: Asal kowe ngerti yo. Aku iki wis sayang-sayangan. A1 valid, aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
7: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
6: Seko 99%. Aku sing 1%.
7: Tapi 1% iku sing marek kowe loro.
6: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Loh?
3: kowe sopo?

saling memadukan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini di Ajang Ngopi Spesial hari Jumat ya Sobat Bahana, tanggal 12 Juni 2026. Nah, Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana gitu ya. Tetap di sini bareng Bila gitu, kita akan bahas topik yang menarik dan obrolan yang seru sekali di pagi hari ini, dan pastinya bikin Sobat Bahana semangat untuk menjalani hari terakhir weekday ini ya Sobat Bahana, sebelum besok weekend gitu. Sobat Bahana tetap semangat gitu hari ini biar harinya lancar gitu, besok bisa menikmati weekend dengan tenang gitu, nggak dikejar-kejar kerjaan lagi gitu karena kerjaannya belum selesai. Jadi Sobat Bahana di pagi hari ini gitu, semoga Sobat Bahana lancar harinya, buat yang sekolah juga lancar. Mungkin apakah ini hari terakhir masuk gitu, belum libur semester, apakah masih masuk lagi gitu. Nah, tapi tetap semangat Sobat Bahana karena setiap sebentar lagi gitu libur semester. Nah, buat Sobat Bahana semuanya lagi kerja gitu ya, tetap semangat kerjaannya diselesaikan biar besok bisa menikmati weekend dengan lancar gitu. Nah Sobat Bahana, pastinya Bila hari ini akan membawakan topik yang menarik, yaitu topik hari ini itu tentang media sosial nih Sobat Bahana. Waduh, ini sangat luas dan bisa menyebar kemana-mana nih Sobat Bahana. Nah topik hari ini yaitu viral di media sosial itu informasi atau sekedar sensasi gitu Sobat Bahana. Nah pastinya ini ada dua perbedaan yang mungkin sulit dibedakan gitu ya Sobat Bahana, apapun yang ada di media sosial. Bahkan kalau orang biasa itu mikirnya ini informasi, semua yang ada di media sosial adalah informasi. Padahal zaman sekarang itu Sobat Bahana banyak sekali cuplikan-cuplikan di media sosial yang hanya sekedar sensasi saja. Mungkin hanya sekedar cuplikan singkat gitu Sobat Bahana, tapi ternyata betul gak betulnya itu belum bisa divalidkan atau dibenarkan gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri, apakah sering menemukan gitu sensasi media sosial yang mungkin meragukan gitu, ataupun Sobat Bahana menganggap semua di media sosial itu sebagai informasi gitu Sobat Bahana? Nah Sobat Bahana boleh banget share opini ataupun ceritanya gitu tentang media sosial di 085-634-5445 gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, Bila akan nemuin Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Pastinya ini waktunya masih lama sekali gitu. Buat Sobat Bahana yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget nih di 085-634-5445. Tapi sebelum itu, Bila mau sapa-sapa sama Sobat Bahana semuanya yang ada di SPS Radio juga. Selamat pagi Sobat Bahana, selamat bergabung gitu ya. Semoga sehat selalu di pagi hari ini gitu, udah memulai aktivitasnya ya Sobat Bahana, untuk aktivitas terakhir di minggu ini karena besok weekend gitu ya Sobat Bahana. Jadi semangat ya sebelum besok menikmati weekend, atau hari ini itu udah merancang rencana gitu Sobat Bahana kalau itu weekendnya mau kemana gitu. Nah boleh banget nih di spill besok biar Bila ulik lagi nih sama Sobat Bahana semuanya, besok weekendnya mau kemana ya gitu. Nah boleh banget ya Sobat Bahana, atau hari ini udah hari libur nih, waduh enak sekali ya, udah weekend libur, Jumat juga libur gitu. Nah Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini semoga sehat selalu gitu ya. Bila namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8, jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana ya Sobat Bahana. Bila nanti akan kembali lagi, pastinya akan membawa obrolan yang menarik tentang topik hari ini, aktivitas hari ini, dan pembahasan hari ini yang menarik gitu ya, dan seru-seruan nanti sama Bila ya Sobat Bahana. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM Ngawi ya Sobat Bahana. Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang tadi udah membuka gitu siaran pagi hari dengan ngobrol seru sama Sobat Bahana. Sedikit spill tentang topik hari ini juga nih Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, apakah punya opini dan cerita gitu, boleh banget diceritain di 085634545455 tentang topik hari ini, yaitu viral di media sosial itu adalah informasi atau sekedar sensasi gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana yang mungkin belum paham gitu dan topik hari ini, yaitu informasi dan sensasi. Nah itu bedanya seperti apa itu Sobat Bahana. Nah kalau contoh sederhananya ya Sobat Bahana, contoh ada viral di media sosial tentang jalanan yang rusak itu Sobat Bahana. Nah sekarang tuh di media sosial apapun gitu Sobat Bahana, yang baru cuplikan 5 detik aja gitu bisa banget viral gitu Sobat Bahana, gampang banget viral. Nah itu mungkin kalau jalan rusak gitu Sobat Bahana, foto suatu jalan rusak tiba-tiba tuh viral Sobat Bahana, padahal gitu jalan tersebut itu sudah diperbaiki gitu Sobat Bahana. Jadi mungkin foto lama gitu Sobat Bahana. Nah itu bisa jadi bisa saja viral, dan itu bisa jadi membuat warga net yang menonton ataupun warga ataupun haters-haters itu yang menonton gitu Sobat Bahana, itu bisa salah paham gitu dengan viral tersebut, padahal jalan tersebut sudah diperbaiki beberapa hari yang lalu gitu Sobat Bahana. Nah itu juga memunculkan gitu Sobat Bahana suatu hoax gitu ya Sobat Bahana, kalau informasi tersebut tidak nyata gitu. Jadi Sobat Bahana semua, hati-hati ya kalau ada informasi entah itu jalan yang rusak ataupun harga bahan pokok yang naik Sobat Bahana, itu juga bisa dimanipulasi. Contohnya mungkin ada suatu video yang menayangkan gitu harga beras yang naik, padahal Sobat Bahana aslinya itu sama aja gitu, harga beras gak naik gak turun. Nah itu foto atau video harga beras premium Sobat Bahana yang harganya melebihi harga beras biasa gitu. Nah itu juga bisa saja Sobat Bahana, semuanya di media sosial itu bisa terjadi. Jadi mungkin ada video tersebut di-cut atau dipotong di bagian di beberapa bagian gitu Sobat Bahana, bagian tersebut tidak dilanjutkan. Nah itu bisa menjadi informasi yang tidak benar Sobat Bahana, apalagi warga sosial media ataupun yang menonton gitu Sobat Bahana, itu gampang sekali menyimpulkan hal yang viral gitu. Contohnya jalan tadi, mesti orang-orang menyimpulkan kenapa nggak segera diperbaiki gitu, perangkat desanya bagaimana padahal jalan tersebut sudah diperbaiki. Nah seperti itu Sobat Bahana, contoh kecil tapi sering banget terjadi, dan itu gampang banget viral gitu Sobat Bahana. Nah mungkin ada lagi nih Bila punya pengalaman nih Sobat Bahana, informasi tentang libur sekolah karena cuaca yang tidak mendukung, padahal belum ada informasi resmi gitu dari sekolah tersebut. Nah itu juga gampang banget viral dan gampang banget orang yang percaya. Contohnya mungkin asal aja percaya nggak jadi sekolah, ternyata sekolahnya tidak kenapa-napa Sobat Bahana, tidak ada cuaca yang mengganggu, sekolahnya tetap masuk gitu Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana semuanya, kalau melihat media sosial atau apapun yang viral gitu, harus diperhatikan ataupun harus mencari informasi-informasi yang berkaitan. Ayo menggali informasi-informasi tersebut dan sampai ketemu yang benar gitu Sobat Bahana. Jadi jangan gampang percaya dengan informasi-informasi media sosial yang lagi viral gitu Sobat Bahana. Sebetulnya percaya itu tidak apa-apa Sobat Bahana, karena media sosial adalah membantu kita untuk mendapatkan informasi terbaru, terupdate gitu Sobat Bahana, biar kita tidak ketinggalan informasi. Tapi banyak sekali yang menyalahgunakan kata informasi tersebut menjadi kata sensasi ataupun ingin viralnya saja, padahal informasi tersebut tidak benar gitu. Nah Sobat Bahana semuanya harus benar-benar membedakan mana informasi, mana hanya sekedar cuplikan sensasi gitu, agar video ataupun tayangan tersebut tuh bisa viral gitu. Sobat Bahana harus bisa membedakan gitu ya. Nah nanti Bila kasih tips gitu perbedaan informasi dan sensasi, dan bagaimana cara kita biar bijak membedakannya, dan cara kita biar bijak menggunakan media sosial gitu ya Sobat Bahana semuanya. Tapi setelah yang satu ini Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi nanti gitu ya, pastinya akan membawa tips-tips yang Bila janjiin sama Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana kalau mempunyai tips juga, boleh banget nih di spill di 085634545455, atau Sobat Bahana yang punya tips bermedia sosial dengan bijak nih, boleh banget bisa membantu Sobat Bahana yang lain gitu ya, bisa jadi referensi dan bisa menjadi informasi di pagi hari ini gitu Sobat Bahana, bisa menyampaikan informasi ataupun pendapatnya gitu di 085634545455. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini, jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila gitu ya di pagi hari ini ya, akan nemenin Sobat Bana semuanya sampai nanti jam 8. Dan pastinya tadi Bila udah ngobrol-ngobrol sama Sobat Bana sampai ini jam 6:40 gitu Sobat Bana. Tadi udah ngobrol-ngobrol seru gitu tentang informasi dan sensasi gitu. Nah ini Bila akan memberitahu gitu, memberikan informasi nih Sobat Bana. Ini betul-betul informasi ya. Apa bedanya informasi sama sensasi sama yang lagi viral di media sosial gitu Sobat Bana. Kalau informasi itu biasanya tujuannya adalah memberikan pengetahuan, memberikan fakta gitu Sobat Bana. Tapi kalau hanya sensasi itu hanya menarik perhatian ataupun cuman ingin viral gitu Sobat Bana. Nah itu adalah sensasi gitu Sobat Bana. Selain tujuan ada juga mungkin kalau informasi itu isinya lengkap itu Sobat Bana. Mungkin contohnya kalau ada jalan yang rusak itu Sobat Bana, kalau informasi akan diberitahukan jalan, mungkin jalan Trunojoyo, terus habis itu nomor ini rusak karena ini gitu, tidak bisa dilewati gitu Sobat Bana. Kalau sekedar sensasi mungkin hanya difoto aja, diupload jalanan rusak gitu Sobat Bana. Itu hanya sensasi mah. Nanti banyak sekali warga media sosial nih Sobat Bana yang datang ke sensasi tersebut itu bertanya jalan mana, jalan alamat mana, rusak kenapa, dan lain-lain. Itu akan banyak menumpuk sehingga bisa viral. Nah itu adalah strategi bagaimana cara kita memviralkan sesuatu lewat sensasi gitu Sobat Bana. Jadi hanya sekedar cuplikan gambar atau foto di jalan yang rusak itu, nah itu banyak orang yang mampir dan bertanya-tanya gitu Sobat Bana, dan sehingga menjadi viral gitu. Kalau informasi itu udah lengkap, mungkin orang yang bertanya itu orang yang mampir gitu Sobat Bana. Itu kan orang-orang yang membaca-membaca informasi-informasi, dan mungkin banyak sekali orang yang berpesan gitu di informasi tersebut, semoga hati-hati di jalan, cepat diperbaiki, dan lain-lain seperti itu Sobat Bana. Itu perbedaannya gitu. Selain itu mungkin membuat orang, kalau sensasi itu membuat orang ya kaget, membuat orang penasaran, terkejut gitu. Kalau informasi itu tujuan membuat orang yang menjadi memahami ya Sobat Bana, mungkin paham dengan peristiwa tersebut. Mungkin jalan rusak, orang yang melihat itu bisa paham, oh ini jalan rusaknya di jalan ini karena ini gitu Sobat Bana. Tapi kalau sekedar sensasi, orang-orang satu heboh, yang kedua pertanyaannya, yang ketiga adalah kepo gitu Sobat Bana. Dan itu ikut takut, ikut-ikut itu Sobat Bana memviralkan hal tersebut, padahal orang tersebut juga belum tahu gitu itu jalannya mana. Bisa jadi gitu Sobat Bana di sensasi jalan rusak tadi, itu banyak orang yang menyimpulkan ini jalannya mirip jalan di Ronggowarsito, ataupun ini bukan jalan Trunojoyo, ini jalan mana gitu Sobat Bana. Itu bisa jadi Sobat Bana, dan itu bisa viral kembali dan menjadikan informasi tersebut itu menyebar kemana-mana. Tapi gitu Sobat Bana, tapi belum betul gitu, belum benar ataupun hoax gitu Sobat Bana. Jadi banyak sekali yang menyimpulkan dari sensasi tersebut itu Sobat Bana, tapi itu belum benar beritanya. Nah itu adalah kekurangan dari mungkin cuplikan sensasi tersebut gitu Sobat Bana. Nah jadi kita semua harus pandai-pandai gitu Sobat Bana membedakan mana sensasi, mana informasi gitu. Tujuan sensasi itu hanya membuat kita tertarik gitu. Kalau informasi tujuannya untuk biar kita tahu, biar kita paham, dan fakta menambah pengetahuan juga gitu Sobat Bana. Contoh kecilnya ada jalan rusak tadi, sebetulnya banyak sekali Sobat Bana contoh-contoh di sekitar kita gitu, yang hanya sekedar cuplikan tapi bisa diupload di media sosial sehingga viral ya Sobat Bana. Nah Sobat Bana semuanya tentunya harus bijak menggunakan media sosial, entah itu pengguna yang hanya melihat informasi ataupun Sobat Bana yang biasanya mengolah cuplikan-cuplikan informasi ataupun sensasi tersebut gitu. Jangan sampai Sobat Bana mengunggah suatu cuplikan yang tujuannya untuk memberikan sensasi saja gitu, dan tidak jelas isinya gitu Sobat Bana. Jadi mungkin kalau diunggah ya cuplikan, diberi keterangan cuplikan tersebut tentang apa atau bagaimana, nah tersebut bisa menjadi sensasi dan informasi gitu Sobat Bana, bisa digabung gitu. Jadi Sobat Bana semua harus bijak menggunakan, juga harus bijak mengunggah ya Sobat Bana, karena semua itu tuh ada bahaya dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Kalau Sobat Bana tidak bijak, mesti mendapatkan dampak negatif gitu ya Sobat Bana. Sobat Bana semuanya pastinya harus bijak-bijak, harus pandai-pandai gitu ya membedakan informasi dan sensasi. Dari kriteria yang Bila sebutkan tadi, kalau informasi itu tujuannya membuat memberikan fakta, memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman tentang aktivitas ataupun peristiwa yang diunggah dengan lengkap gitu. Kalau sensasi hanya membuat kita tertarik, membuat kita
takut, penasaran, ataupun membuat kita bertanya-tanya gitu Sobat Bara. Jadi informasi yang tidak lengkap itu ataupun cuplikan itu namanya sensasi gitu Sobat Bara. Contohnya kalau pilas siaran di pagi hari ini gitu ya, kalau gak lengkap Sobat Bara semua yang menebak-nebak ini siarannya pagi, siang, atau sore gitu Sobat Bara. Jadi kalau ngikutin dari pagi tadi Bila bilang selamat pagi Sobat Bara semuanya, Sobat Bara tahu siaran itu di pagi hari gitu Sobat Bara. Tapi kalau cuma lihat Bila ngomong kayak gini tuh Sobat Bara masih menebak-nebak ini siarannya pagi, siang, atau sore ataupun malam gitu Sobat Bana. Nah Sobat Bana semua bisa kan membedakan apa itu sensasi, apa itu informasi gitu Sobat Bana. Dan pastinya harus bijak-bijak menggunakan media sosial gitu. Nah Bila habis ini mau berbagi tips nih Sobat Bana, bagaimana cara kita bijak berbeda sosial, apalagi sekarang itu ada yang namanya informasi dan sensasi ya Sobat Bana. Sensasi atau cuplikan di media sosial yang gampang banget viral gitu Sobat Bana. Sebetulnya viral itu memang dibutuhkan itu Sobat Bana, biar informasi ataupun cuplikan yang kita unggah gitu kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain atau bisa membantu orang lain yang mungkin ketinggalan informasi gitu dengan viral tersebut di media sosial. Tapi kadang juga banyak sekali yang menyalahgunakan akun media sosialnya, sekali viral tuh langsung digunakan dengan tidak benar gitu Sobat Bana. Kita harus menghindari itu semua gitu ya. Kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, dengan informasi-informasi yang bantu gitu ya Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana, Bila nanti akan kembali lagi pastinya membawakan informasi ya Sobat Bahana, bukan hanya sekedar sensasi gitu, dengan yang menarik, yang fakta, dan yang mau nambah pengetahuan dan membantu Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini gitu, tips untuk bermedia sosial dengan bijak ya Sobat Bahana. Tapi setelah yang satu ini nanti Bila akan kembali lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila yang udah ingat, tadi udah ngajak Sobat Bana semuanya ngobrol-ngobrol gitu. Kita membeda dan mengulik gitu apa itu informasi, apa itu sensasi gitu Sobat Bana. Nah Sobat Bana, ternyata juga berakhir sudah sesi pertama pada pagi hari ini gitu. Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua ya Sobat Bana semuanya. Nah Sobat Bana, tadi kan Bila udah mengulik gitu tentang apa itu informasi dan apa itu sensasi gitu ya. Nah pastinya nanti habis ini gitu Bila kasih tips buat Sobat Bana semuanya tentang bijak bermedia sosial gitu ya.

lebih lama spill dulu sebelum berakhir gitu ya Sobat Ben. Ada kalau kita mau mencari informasi, kita harus fokus pada faktanya ya Sobat Ben. Jika ada cuplikan ataupun tayangan yang tidak memuat fakta ataupun itu kurang betul gitu Sobat Ben, informasinya kurang lengkap gitu, itu berarti sensasi ya Sobat Ben. Kalau simpelnya, kalau kita lagi tahu gitu suatu cuplikan apapun tayangan gitu Sobat Ben, dan itu isinya cuman mungkin viral gitu Sobat Ben, tapi isinya reaksi ataupun pertanyaan-pertanyaan dari warga media sosial aja tuh di komentar-komentarnya, dan itu tidak memuat fakta ataupun informasi yang lengkap. Nah itu namanya sensasi gitu ya Sobat Bana semuanya. Dan pastinya Sobat Bana bisa kan membedakan apa itu informasi dan apa itu sensasi gitu ya. Nanti Wila akan kasih tips Sobat Bana buat Sobat Bana semuanya tentang bijak bermedia sosial sebagai pengguna dan sebagai konsumsi publik gitu Sobat Bana, sebagai pengguna dan penonton juga gitu Sobat Bana. Sobat Bana semuanya pastinya harus bisa bijak menggunakan dan menonton dan menyaring, menerima dan semua informasi yang didapatkan harus bisa bijak-bijak mengelola itu ya Sobat Bana. Nanti Wila akan spill di sesi kedua ya Sobat Bana. Ini udah selesai sesi pertama gitu ya. Wila udah namanya Sobat Bana semua dari jam 6 sampai jam 7 ini ya Sobat Bana. Nanti Wila akan kembali lagi di jam 7 sampai jam 8. Jadi Sobat Bana jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Wila akan kembali lagi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semua radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.